0: Pro 2.
1: Masih di sepeda barengan sama Fatur di sini, dan kita masih ngebahas yang namanya weekend kamu kemana sih. Ini hari Sabtu, udah 10 Oktober aja, udah gak kerasa sebentar lagi udah mau November. Masih lama tuh, masih pertengahan, sabar dulu, masih pertengahan. Tapi ya hari ini gue seneng banget karena ya kalau misalkan di weekend biasanya kan gue tuh golar-golar aja di kasur ya. Tapi sekarang gue tuh kerja gitu, dan ini menjadi salah satu hal yang seru bagi gue. Kayak jarang banget gue itu keluar rumah gitu. Dan ini teman Pro 2, kalau ngomongin soal weekend pastinya ada yang juga kayak hari ini plannya kerja juga kayak gue, atau mungkin ngonten, atau mungkin juga ada yang kayak ke mall belanja segala macam. Tapi ya hari ini harus keluar dengan have fun ya, jangan dikit-dikit overthinking atau dikit-dikit kayak cemberut gitu dengan hal-hal yang bisa dibilang agak sepele, cuma lo tiba-tiba langsung kayak merengut atau gimana gitu. Apalagi kalau misalkan lo pergi sama pacar gitu ya, kadang kan ada momen dimana tiba-tiba cewek atau cowok tuh ada hal yang bisa bikin ngambek lah, atau bisa bikin berantem lah. Tapi ya itu jadi salah satu hal yang seru juga, karena di hubungan pastinya ada yang seperti itu dong gitu ya. Kalau misalkan kamu sama pacar kamu nih hari ini kemana? Apakah hari ini nonton, atau hari ini pergi konser, atau mungkin hari ini main nge-cafe aja? Ini udah ada beberapa dari teman Pro 2 yang udah ngasih beberapa masukan ya. Bukan masukan, lebih ke arah tanggapan ya. Ini dari Nadia, katanya gue tim rebahan sih kak, Senin sampai Jumat gue udah pura-pura kuat menghadapi hidup. Satu minggu waktunya gue jadi guling itu menjadi profesional. Wow. Jadi guling lu jadiin ini ya, bahan korporat itu ya. Ada Rizky di Bekasi, katanya justru feel gue tim yang keluyuran kak, soalnya kalau di rumah ujung-ujungnya disuruh emak beres-beres. Jangan gitu, jarang-jarang lo gitu loh, jangan gitu ya Rizky ya. Nah jangan gitu, yang penting aman aja, jangan sampai ngelawan atau mungkin jangan sampai ngebantah ya. Karena ya menurut gue disuruh emak itu adalah hal yang seru, tapi seru-seru serem juga sih teman Pro 2.

0: Eh, bentar Lil, gue gak salah lihat. Fix nih, gue kena bipolar. Gejala di video ini mirip banget sama yang apa gue rasain.
1: Ngaco banget pikiran lu, Nit. Gak usah langsung nebak-nebak gitu. Mendiagnosis diri sendiri pakai internet tuh justru bahaya, karena bisa bikin stres palsu.
0: Masa sih? Tapi kan gejalanya sama, Lil. Daripada mahal ke psikolog.
1: Enggak kok, Nit. Validasi ke profesional itu investasi biar mental kita tetap waras ngadepin hidup. Lagian kan sekarang udah banyak gitu komunitas kesehatan mental yang nyediain konseling gratis.
0: Gue baru tahu ada yang gratisan. Soalnya selama ini gue nebak-nebak sendiri, malah bikin cemas ternyata.
1: Nah, makanya mulai sekarang lu udah gak boleh tuh diagnosis diri sendiri. Kebetulan minggu depan gue mau ikut nih sesi konseling gratisnya. Lu mau bareng gak?
0: Boleh deh, daripada gue overthinking mulu tiap malam.

Sudah sarapan kah hari ini teman Pro 2? Hari ini pagi nih sudah sarapan atau belum nih teman Pro 2? Kalau Fatur tadi udah dengan roti dikit ya. Ini masih lapar jujur. Kok curhat. Tapi ya buat teman Pro 2 hari ini ada waktu buat explore beberapa sarapan-sarapan yang mungkin jadi sarapan yang legendaris. Mungkin ada kayak soto ayam yang legendaris di Jakarta atau mungkin nasi uduk yang legendaris di Jakarta. Boleh banget tuh teman Pro 2, langsung aja. Karena memang hari ini memang kan free ya kan, hari yang dengan tidak ada kejenuhan, tidak ada yang namanya tekanan, karena kita free hari ini. Jadi bisa untuk explore kuliner, explore tempat, explore apalagi, explore-explorisasi. Enggak ya, tapi itu lebih ke arah teman berdua bisa jalan-jalan juga sekaligus kulineran. Ya ada, kalau di Jakarta tuh ada Glodok, ada juga Blok M ya kan. Kalau di sekitaran Jakarta sebenarnya banyak tempat kuliner-kuliner yang mungkin ada yang hidden gem yang belum di apa ya, belum dilihat gitu ya. Boleh banget langsung aja cek di beberapa sosial media atau beberapa platform, pasti ada beberapa tempat yang rekomendasi buat teman Pro 2 semua kalau misalkan lagi weekend ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di sepada. Selamat bagi teman Pro 2. Eh, by the way, hari ini gue baru ingat kalau misalkan tanggalnya itu cantik, 10 dan 10. Wow, keren banget ya hari ini ya. Karena menurut gue hari ini adalah hari spesial juga ya. Yang ulang tahun hari ini, selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur, sehat selalu. By the way, hari ini kakak gue juga ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk kakak aku yang sekarang mungkin udah kerja. Dan semoga sukses selalu, panjang umur, sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin ya. Buat teman Pro 2 juga yang ulang tahun hari ini, wishnya apa? Kasih tau gue ke 0811 800 105. Atau hari ini yang ulang tahun ada wish tertentu, kayak misalkan lebih bahagia atau mungkin lebih bisa jadi kaya. Atau mungkin lu tipikal yang aku pengen deh jadi orang yang gak cemburan lagi.

Senyumlah dari Anmes. Emang hidup tuh harus banyak senyum ya teman produa, karena senyum adalah ibadah sebenarnya. Tapi kalau misalkan cowok-cowok nih, sering gak senyum? Kadang kan cowok-cowok tuh senyumannya tuh jarang, apalagi bercerita. Apalagi kalau misalkan kita tuh lagi sama pasangan ya kan, kita dituntut harus selalu senyum. Karena kita gak boleh kayak misalkan, bukan gak boleh ya, lebih ke arah, aduh gue takut kena ini. Maksudnya lebih ke arah kita harus bahagia selalu. Ya apalagi kalau misalkan lo di fase harus ada effort sama pacar lo gitu kan. Karena ada studi yang bilang kalau misalkan cewek itu lebih pilih bukti daripada janji. Emang bener sih menurut gue. Ini riset dari jurnal Evolutionary Psychology Science yang bilang kalau misalkan menemukan perempuan lebih cenderung menyukai pasangan yang menunjukkan kasih sayang lewat tindakan nyata. Tapi memang betul, kalau misalkan lo gak ada effort ya buat apa gitu kan. Pacar lo juga pasti ngasih effort yang kasih lebih gitu kan. Misal lo udah ngasih effort nih, ngasih bunga kayak atau kasih gift yang bagus kayak, terus cewek lo gak juga ngasih gitu kan. Itu namanya timbal balik bro gitu kan. Ya kalau misalkan gak ada sih agak susah sih teman bro dua. Nah, lo tipikal yang harus kayak gitu, atau lo tipikal yang ya udah hidup gue bebas-bebas aja, mending gue sendiri dibanding gue harus gitu ya. Karena gue capek sama diri gue sendiri, udah capek sama diri gue sendiri, tambah lagi ada orang yang nambahin beban gue. Aduh, kok itu lebih kompleks. Jadi ya lo pilih mana? Pilih untuk melakukan tindakan yang bagus untuk effort ke cewek lo, atau lo bebas aja?

0: Selamat malam Pemprov Jakarta, teman terbaik kamu masih di Sepadan dan masih di Momotoru Morning Morning Topik seru teman Pro 2. Hari ini kita akan bahas satu hal yang mungkin ini bisa jadi relate sama teman-teman semua tuh ya, teman Pro 2 semua, yaitu adalah kita nih hidup diri sendiri tuh kelihatan bahagia atau cuma pura-pura bahagia aja. Nah, itu jadi topik gue sebenarnya di hari ini teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kamu pernah merasakan hal seperti ini, bolehlah langsung aja gabung di 0811 800 105 ya. Karena memang topik ini relate juga sama anak sekarang, dimana kita coba gih perhatiin kita liburan ke tempat salah satu kafe atau mungkin ke salah satu tempat yang enak gitu ya, itu cuma jadi konsumsi buat story kita aja atau mungkin buat TikTok kita aja. Sebenarnya kita tuh bahagia atau enggak sih? Nah, kita langsung aja nanti ya, langsung gabung di 0811 800 105. Fadur tungguin sampai nanti jam 9 di Momodoro Morning Morning Topic Zero.
1: Nendong game. Nendong

0: begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Leo Dradingan tak selalu memiliki teman pro-dua. Emang kalau misalkan bukan milik kita tuh susah untuk didapetin, apalagi soal kebahagiaan. Ya bisa dibilang kebahagiaan tuh bisa dibilang ya ada sederhana, ada juga yang menyenangkan, ada juga yang ya lu cuma sepintas lewat aja gitu. Tapi memang kalau berpura-pura bahagia sih sering banget terjadi, apalagi di gue juga pernah sih sekali-sekali gitu ya. Karena pastinya kita juga capek dengan keadaan gitu ya. Tapi menurut gue kalau misalkan kita ngunggah sesuatu di sosial media itu menjadi salah satu kebahagiaan juga loh. Bahkan ada juga yang kemarin gue sempat ngobrolin sama Dave itu tentang check out barang-barang di e-commerce, itu juga bisa menghilangkan stres dan membuat kita bahagia. Nah menurut lo nih, apakah kita itu hidup hanya untuk membahagiakan diri sendiri, atau kita cuma pengen lihat aja kalau kita tuh sebenarnya bahagia padahal aslinya enggak gitu teman pro 2. Langsung aja di 0811 800 105, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi apakah kita akan menikmati semua itu atau tidak gitu ya. Jadi stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta, tetap di Sepada Momotoru Morning Morning Topic Zero.

Selamat FM Produ Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Sepada, selamat bagi teman Produ. Dan masih di Momotaru Morning Morning Topik Seru. Masih ngebahas soal kita itu hidup untuk bahagia atau pura-pura bahagia aja. Kita langsung bacain beberapa teman-teman Produ yang sudah masuk di sini. Ada Dinda, kata dia kalau gue sih tipikal yang suka posting kalau lagi seneng, tapi kadang suka lihat story, rasanya jadi makin seneng dan aku masih butuh validasi juga sebenarnya gitu. Oke, berarti apa ya, kayak kalau misalkan lo butuh validasi, lo udah bisa membuat diri lo bahagia ya, tanpa harus pura-pura lagi gitu ya. Kalau misalkan dari Ilham, katanya dia pernah kelihatan happy banget di Instagram padahal lagi banyak masalah. Soalnya gue gak mau orang-orang tahu kalau gue lagi gak baik-baik aja. Nah, ini tipikal yang kayak gue banget. Jadi kalau misalkan gue tipikal yang kalau misalkan lagi kerja atau mungkin lagi pergi ke tempat gitu ya, satu sama teman atau sama keluarga, gue lebih pilih untuk terlihatan bahagia gitu. Kenapa? Karena ya buat apa gitu gue nunjukin kalau gue sedih atau gue lagi banyak masalah, ngapain ya. Tapi ya justru itu benar, karena kita ngerasa kalau diri kita tuh kadang-kadang butuh part-part yang penting. Kayak misalkan ada waktunya gue harus bahagia, ada waktunya juga gue harus gak bahagia. Karena ya bahagia itu sama aja kayak cinta gak sih, yang sebenarnya terdengar sama. Ya lo kadang-kadang bahagia, kadang-kadang juga gak bahagia gitu kan.

Masih di sepeda, selamat bagi teman Pro 2. Dan masih di Momotor Morning Morning Topic Seru. Lanjutin, gue akan ngebahas lagi tentang kita tuh pura-pura bahagia atau benar-benar bahagia gitu ya. Langsung dari Keisha nih di Depok, dia bilang katanya, menurut gue gak semua yang sering posting itu haus perhatian. Bisa aja mereka suka dengan dokumentasiin hidupnya. Jangan sampai kita malah sibuk sama kebahagiaan orang lain. Ya betul sih. Ya menurut gue kita punya part yang dimana kita harus kayak peduli sama diri kita sendiri, dan gak usah lah peduliin orang lain kalau misalkan dia mau upload tentang diri dia atau mungkin tentang sosial media dia. Jadi itu urusan dia sih menurut gue ya. Kalau dari Rangga katanya, gue sekarang kalau nongkrong lebih milih menikmati suasana daripada sibuk sama bikin story atau mungkin nongkrong 2 jam tanpa pegang HP, karena itu salah satu kebahagiaan yang bisa natural atau mungkin bisa jadi gue jadi diri gue sendiri dan teman-teman gue. Nah itu tuh salah satunya, itu yang mungkin bisa jadi patokan ya. Kenapa? Karena sebenarnya kalau untuk kebahagiaan kan sesederhana itu ya teman Pro 2. Jadi gak seharusnya lo posting dengan "Hai guys, aku lagi disini." Gak, yang gak perlu itu. Tapi menurut gue ada part dimana lo bisa ngobrol sama temen lo, bisa curhat, itu salah satunya kebahagiaan yang bisa jadi tempat untuk lo merealisasikan kebahagiaan. Jadi gak terlihat kayak lo pura-pura bahagia atau beneran bahagia gitu ya. Ya kesimpulannya adalah bahagia itu bisa membahagiakan kebahagiaan itu, bukan hal yang salah satunya kita perlu. Jadi kita sadari adalah apakah media sosial menjadi tempat berbagi momen atau justru menjadi tempat kita mencari pengakuan sampai lupa menikmati hidup sendiri. Jadi be yourself kepada diri lo sendiri, bahagiakan diri lo sendiri tanpa harus ada campur tangan orang lain, tanpa harus jadi omongan orang lain. Jadi ya itulah. Yes, itu dia tadi Momotoru ya teman Pro 2. Besok kita ketemu lagi di Momotoru, besoknya lagi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Fatir masih nemenin kamu sampai nanti jam 10 di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Ada lagu dari Pici Kota, Pada Satu Cinta.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

jadi negara dengan masyarakat paling murah senyum di dunia. Nah, tadi kan udah gue bahas soal senyum di awal-awal tuh jam 8 ya. Dan ternyata sekarang Indonesia dinobatkan sebagai negara paling murah senyum di dunia. Berdasarkan temuan dari laporan Gallup World Poll, dalam survei tersebut sebanyak 92 responden di Indonesia mengakui sering tersenyum dan tertawa dalam aktivitas harian mereka. Tapi memang benar sih, kalau untuk orang Indonesia itu ramah tuh nomor 1. Dimana kalau kita ketemu sama orang Indonesia, orang luar negeri aja tuh sampai salut karena kita ramah seramah itu. Bahkan kita jadi salah satu petunjuk bagi mereka yang turis untuk tahu kita jalan-jalannya kemana, kesini. Dan orang-orang luar negeri itu suka banget kalau misalkan kita itu jadi salah satu pelopor orang yang paling ramah dan murah senyum. Ya, dikit-dikit senyum. Kayak gue dari pagi itu udah berapa kali gue senyum ya. Udah kayak hampir 15 kali kali ya senyum ya. Dan memang itu diperlukan teman pro 2. Karena ya namanya adab tuh nomor 1 ya. Nah, bagi lo nih, kalau misalkan lo tipikal orang yang senyum karena formalitas aja, kayak ketemu sama orang, atau memang setiap harinya lo careful gitu, kayak senyum setiap harinya, kasih tau ke gue ke 0811 800 105 ya.

Hari bahagia itu datangnya kapan aja dan di mana aja ya. Salah satunya ini ada dari Mas Alan Walker ya. Mas Alan Walker nggak ngomongnya. DJ profesional yang ada di internasional ini baru aja melamar kekasihnya usai 8 tahun pacaran teman Pro 2. Congratulations Mas Alan Walker. Ya semoga kalau kata orang sini lancar-lancar sampai hari H ya kan. Perkara catering dan lain sebagainya macamnya juga aman-aman aja ya. Jangan sampai ada perkara-perkara berantem-berantem sebelum menikah ya. Kok Indo banget ya. Tapi kalau menurut gue memang ini jadi salah satu apa ya, jadi salah satu awalan untuk hal yang baik gitu ya. Karena udah lama banget tuh 8 tahun pacaran, waktunya untuk menikah. Ya kalau kata orang zaman dulu sih, buru-buruan dibanding nanti malah aneh-aneh ya kan, lebih baik jadi langsung nikah gitu ya. Congratulations Mas Alan, semoga aman-aman aja dan semoga pilihannya bisa jadi kalau orang sini bilangnya sakinah mawaddah warohmah deh. Karena ya pasti pilihan tuh menjadi salah satu tujuan utama ya, dimana bebet bobotnya, terus pokoknya gimana, terus juga hal-hal yang disukai apa gitu, kita harus kenal lebih dalam dulu ya kan. Kayak salah satu lagu ini nih, Aku Memilihmu, Papi Wasser.

Jakarta teman terbaik, kamu masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Tadi ada lagu dari Hi-Fi dengan Indahnya Dirimu. Sesuai dengan hari ini gue akan ngomongin ya. Hari ini gue akan ngomongin, tadi gue lupa pengen ngomongin juga, selamat hari mental, kesehatan mental sedunia. Wow. Jadi menurut gue di era sekarang lebih baik kita mentingin diri kita sendiri dengan mental kita juga. Karena tentunya pastinya banyak orang yang mengalami hal ini teman Pro 2. Apalagi gue juga pernah mengalami, ya bisa dibilang seminggu yang lalu ya. Tapi ya hidup memang seharusnya gak tetap kuat mulu, enggak. Tapi gimana caranya kita bisa menghadapinya. Ya ini cuma goresan mental aja, tapi jangan dianggap remeh ya. Karena pastinya kita juga butuh validasi orang atau mungkin cerita ke orang gitu ya teman Pro 2 ya. Pokoknya hari ini selamat hari kesehatan mental sedunia ya teman Pro 2 ya. Sehat-sehat mentalnya, jangan lupa untuk selalu pentingkan diri kamu, be yourself. Jangan sampai kamu malah mikirin orang lain yang dan overthinking yang gak apa ya, menurut gue gak worth it untuk kamu pikirin gitu ya. Boleh langsung aja kamu kasih tahu ke aku gak tuh, ke Fatur ya, di 0811 800 105. Gimana nih, apakah kamu pernah merasakan yang namanya gangguan mental atau kesehatan mental? Langsung aja kasih tahu ke Fatur ya. Come on,

Masih di sepeda barengan sama Fatur di sini dan masih ngebahas hari kesehatan mental sedunia Taman Perdua. 10 Oktober ya 2026. Ternyata hari ini adalah hari untuk perbaikan mental kita. Enggak ya. Dan kita akan bacain dari Taman Perdua yang udah masuk di WhatsApp ya. Ada dari Alika, katanya kalau gue lagi capek mental, biasanya gue matiin notifikasi HP terus tidur atau nonton film. Kadang gue cuma butuh waktu buat gak mikirin apa-apa dulu. Betul. Jadi bikin hati lo dan juga pikiran lo jadi plong dulu lah ya. Gak ada gangguan dari orang lain atau mungkin gak ada notifikasi apa-apa gitu yang buat lo jadi overthinking atau mungkin bisa bikin anxiety ya. Terus juga kalau ada dari Rafiq, gue tipe orang yang susah cerita kalau lagi ada masalah. Takut malah ngebebanin orang. Padahal setelah gue coba cerita ke sahabat, ternyata rasanya jauh lebih lega. Oke. Katanya memang kalau misalkan kita ngobrol sama orang tuh emang lebih lega sih, apalagi sama teman kita yang tahu kita dan tahu tentang diri kita gitu ya. Karena ya walau dipendam terus malah bikin kita mikirnya aneh-aneh dan juga kayak kita jadi kayak nyalahin diri sendiri gitu. Lebih baik kita cerita sama teman kita, keluarga kita tentang hal yang lagi kita rasain gitu, Teman Perdua. Ya, semoga aja mental kita aman terus, sehat terus, dan jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan ya, Teman Perdua ya. Sekali lagi selamat hari kesehatan mental sedunia, Teman Perdua semua. Jangan lupa pikirkan mental kita dan jangan lupa untuk mencintai diri kita sendiri.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Waktu sudah menunjukkan mau pukul 10, teman Pro 2, waktunya Fatur pamit dari pendengaran kamu semua. Thank you udah nemenin Fatur dari jam 5 sampai udah mau jam 10 ya. Kita besok ketemu lagi di Pro 2 lagi di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. And then bye bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rimar
2: Cakrakan
3: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini

0: Waktunya Info Pro 2 bareng gua Oza.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Kortis sukses mengguncang panggung F1 Singapura dengan membawakan 11 lagu, termasuk TNT, Fashion, dan Acai. Meski cuaca panas, mereka tetap tampil penuh energi dan powerful.
1: Info Pro 2.
0: Film dokumenter NASA yang mengangkat tragedi kemanusiaan di Gaza dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 16 Oktober 2026. Klik Film menghadirkan film ini sebagai upaya membuka ruang refleksi bagi penonton melalui isu kemanusiaan.
1: Info Pro 2.
0: Yura Yunita dan Itgitaf berkolaborasi merilis single berjudul Mendung yang mengangkat tema keberanian menerima kesedihan. Kolaborasi ini lahir dari kedekatan personal dan rasa saling percaya, sekaligus menjadi bentuk apresiasi terhadap sesama perempuan.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2. Kita lanjut lagi ke Pro 2 Hitlist.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.
0: Waktunya Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 barengan gue Oza sampai jam 12 siang nanti. Apa kabar teman Pro 2 ya? Udah lama deh gue gak siaran di Pro 2 Hitlist. Kali ini gue udah siap untuk nemenin kamu di siang menjelang siang ya. Pagi menjelang siang maksudnya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen ikutan, boleh banget ya. Langsung aja WhatsApp di 0811 800 105. Jangan lupa formatnya nama, spasi, lokasi kamu di mana, dan juga requestannya apa teman Pro 2 ya. Jadi yang mau request, Oza tunggu sampai jam 12 siang nanti. Lagu pembuka di pagi menjelang siang ini teman Pro 2, Oza punya satu bol lagu dari Salma Salsabil dengan Bunga Hati, cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kata teman terbaik kamu, Afgan teman pro 2 dengan Langit Merah Muda ya. Lagu yang paling baru dari Afgan udah gue puterin buat kamu semua di Pro 2 Hitlist. Ya yang mau request boleh langsung sekarang di 0811-800-105 teman Pro 2. Ini sudah ada yang ikutan nih ya. Tapi gak pakai nama nih dia. Katanya selamat pagi kak, mau request lagu The Massive Cinta Ini Membunuhku. Karena lagi pengen denger aja. By the way selamat weekend ya kak, semangat siarannya. Thank you. Ada juga Iren nih ya yang ada di Bintaro. Katanya selamat pagi Oza, gue pengen dengerin lagunya Aditya Sofyan dong yang judulnya Sesuatu di Jogja. Boleh ya. Dan kali ini gue juga mau mengucapkan happy birthday ya buat teman-teman perbadmintonan gue nih di Majuma Sport ya, yang lagi berulang tahun. Ada Reza ya kemarin yang berulang tahun juga, ada juga Mira yang baru saja berulang tahun. Doa gue semoga kalian berdua sukses terus, sehat terus, pastinya bahagia terus ya. Dan mereka berdua mau request lagu Evaluasi dari Hindia. Langsung aja gue puterin. Ini dia Hindia dengan Evaluasi buat Reza dan juga Mira, cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Kampung Luar Batang menyimpan kisah menarik wilayah pesisir Jakarta. Menurut sejarawan Rahmat Ruhiyat, kawasan ini sudah tercatat di peta pada abad ke-17 sebagai tempat singgah para awak perahu yang tertahan di luar pelabuhan Sunda Kelapa karena aturan VOC. Pada masa itu, VOC memberlakukan larangan bagi perahu pribumi untuk masuk atau keluar pelabuhan pada malam hari. Setiap perahu harus melewati pos pemeriksaan di mulut alur pelabuhan, di mana sebatang kayu diletakkan melintang sebagai penghalang sebelum izin diberikan. Seiring waktu, para pendatang yang semula hanya menunggu mulai membangun rumah dan bermukim secara tetap. Kawasan ini juga dikenal dengan Masjid Luar Batang. Masjid yang didirikan pada tahun 1738 ini menjadi saksi penyebaran agama Islam di pesisir utara Jakarta yang dilakukan oleh seorang ulama bernama Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus dari Yaman. Dikisahkan oleh Klokner Bruson, serdadu Hindia Belanda sekaligus wartawan surat kabar bandera Walanda, Masjid Luar Batang memiliki satu atap dengan tiang-tiang penyangga yang dari luar terlihat indah. Pada akhir abad 20, ia melihat betapa masjid ini sangat penting bagi umat Islam. Hingga kini, Masjid Luar Batang menjadi destinasi wisata rohani. Warga Kampung Luar Batang dan sekitarnya menghormati dan meneladani leluhur mereka yang mengajarkan agama Islam.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 barengan gue Oza sampai jam 12 siang nanti. Dan lanjut lagi yuk, baca request yang udah masuk di 0811-800-105 ya. Ini udah banyak banget yang masuk, teman Pro 2. Sebentar, gue cek dulu ada siapa. Ha, ini dia. Hai Kak, selamat pagi menjelang siang buat semua pendengar radio RRI. Karena semoga sehat selalu dan semangat beraktivitas. Kalian, saya Maria mau request lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace. Terima kasih banyak, sama-sama Maria. Ada juga Haidar nih, Haidar Irfan ya, yang mau diputerin lagunya Tiara Andini dan juga Arsi Widianto yang judulnya Cantik. Boleh, ditunggu ya Haidar lagunya. Ada juga Andin di Celduk ya, mau request lagu dong, katanya lagunya Sina Spiro yang judulnya The Visitor. Boleh, udah langsung masukin ke playlist ya Pro 2 FM Jakarta. Buat yang pengen request, pengen salam-salam juga boleh. Usah tunggu sampai jam 12. Jangan lupa formatnya nama, spasi lokasi kamu di mana dan juga requestannya apa ya teman Pro 2. Nanti bakal Usah bacain setelah lagu-lagu yang satu ini teman Pro 2.

The Chainsmoker teman Pro 2 dengan All We Know ya, yang sudah gue puterin di 105 FM Pro 2 Jakarta. Lanjut lagi baca request yang sudah masuk di 0811 800 105. Ada yang mau request lagunya Meli, lagu Batas Senja maksudnya, dari Meli ya, yang sudah ikutan request. Ditunggu lagunya, nanti ada di playlist. Ada juga siapa ini? Kamu namanya siapa? Halo Min, mau request lagunya Broken Voice, The Broken Voice of Sitara, ada untukmu. Nanti coba usah cariin ya, mudah-mudahan ada di playlistnya. Saya dari Rawamangun, Jakarta Timur, salam-salamnya boleh. Ada juga, siang mas, ada pantun sedikit nih. Pergi bekerja di pagi hari, singgah sebentar membeli kopi. Selamat siang rekan sejati, semoga pekerjaan lancar hari ini. Cakep, terima kasih. Mau request lagu Ran, Dekat di Hati. Salam dari Bunga di Kalimantan Timur. Wow, selamat pagi menjelang siang Kalimantan Timur yang lagi dengerin gue siaran ya. Semoga sehat-sehat dan juga bahagia selalu. Ngomongin soal sehat-sehat dan bahagia selalu nih, gue juga mau mengucapkan selamat ulang tahun lagi ya buat Neng Risma, a.k.a. Risma nih, dari Majuma Sport juga nih. Di perbadmintonan gue nih banyak banget yang ulang tahun teman Pro 2, dan semua tuh harus didoakan yang baik-baik ya. Doanya apa nih? Doanya kalau buat Neng Risma pastinya ya, makin kece selalu, filmnya makin banyak ya kan. Semoga peran di film-film itu jangan antagonis terus, jadi yang protagonis ya kan. Terus semoga main badmintonnya semakin jago, semakin rajin, dan pastinya semakin sehat, dan akan segera kaya raya ya. Apa udah kaya raya gue gak tahu. Amin ya. Selamat ulang tahun yang ke-25 buat Neng Risma. Bahagia selalu, sukses selalu. Tapi gue mau puterin satu buah lagu nih buat Neng Risma yang lagi berulang tahun. Ada satu buah lagu dari Juicy Lucy dengan Terlalu Tinggi ya. Dan juga untuk seluruh teman-teman gue yang lagi dengerin nih di Majuma Sport ya, teman-teman perbadmintonan gue, dan juga buat seluruh pendengar Pro 2 FM Jakarta di 105 FM Pro 2 Jakarta.

105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Randy Pandu, gue teman Pro 2 dengan Silver Rain ya. Ngomongin soal rain go away nih, kayaknya Kota Bekasi ya. Ini belum hujan-hujan, teman Pro 2. Kita doakan ya, semoga Kota Bekasi segera hujan, teman Pro 2. Karena ini air sudah mulai sulit nih di Bekasi ya. Aduh, mudah-mudahan segera hujan dan bisa, apa namanya, air tuh bisa lebih banyak lagi ya. Sudahlah, kita tinggalkan Kota Bekasi, teman Pro 2. Dan lanjut lagi bacain request yang udah masuk di 0811-800-105 ya. Langsung aja WhatsApp kalau kamu pengen ikutan request dengan format nama, spasi lokasi kamu di mana, dan juga requestannya apa. Kayak yang satu ini nih, teman Pro 2. Ada dari Ria ya, yang ada di Bogor. Katanya mau request lagunya Jazz Dong Oza yang judulnya Bersamamu. Lagi dengerin Pro 2 FM sambil beres-beres. Terima kasih Ria sudah ikutan request, nanti bakal Oza puterin ya. Lanjut lagi di 0811-800-105. Ada dari Arya nih yang ada di Kemang ya. Katanya mau request lagunya Budi Doremi yang judulnya Mesin Waktu. Lagi on the way menuju Tebet Niza ya, jangan lupa diputerin lagunya. Boleh, nanti bakal Oza puterin Budi Doremi dengan Mesin Waktu. Yang terakhir ya sebelum masuk ke lagu, di 0811-800-105 ada dari Intan nih ya, yang ada di Rawamangun. Katanya mau request lagunya Ziva Magnolia yang judulnya Peri Cinta. Terima kasih buat penyiarnya, semangat selalu. Thank you buat kamu yang sudah ikutan request ya. Nanti bakal Oza lanjut lagi yang bacain request sampai jam 12 siang nanti. Dan sekarang Oza mau puterin dulu satu buah lagu dari Jazz yang enak banget, teman Pro 2, didengar di siang hari ini barengan sama keluarga, pasangan, atau mungkin nyetir sendiri di mobil ya. Ini dia Jazz dengan Bersamamu di 105 FM Pro 2 Jakarta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ziva Magnolia dengan Peri Cinta. Teman Pro 2, emang gak enak ya kalau cinta memang satu tapi kita yang tidak sama. Waduh, repot ya. Pengen ngelanjutin atau pengen diudahin? Pengen ngelanjutin tapi beda, pengen diudahin tapi udah sayang. Kalau bisa jangan sampai begitu ya teman Pro 2. Udah, lanjut lagi baca request yang udah masuk di 0811 800 105. Nih, ada yang request lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Oke, nanti bakal dibuterin ya. Lanjut lagi ada Alnaira di Bintaro, katanya mau request lagunya Anggis Devaki sama Betran, yang judulnya Percuma. Kalau gak salah lagunya gini ya, terus memohon dan terus mencoba bertahan. Asik. Suara gue jelek soalnya nih teman Bro 2. Katanya mau dengerin sambil nyantai aja nih kak. Puterin ya kak, thanks. Oke, nanti diputerin ya. Alnaira yang ada di Bintara ditunggu. Ada juga ini selanjutnya di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta. Ada dari Dewi yang ada di Kalimalang, katanya mau dengerin lagunya Tila yang judul Water. Boleh, Oza sudah masukin ke playlist. Yang belum request masih Oza tunggu sampai jam 12 siang nanti ya, karena program requestnya sampai jam 12 siang aja. Oke, okay? Jangan lama-lama, langsung aja WhatsApp di 0811 800

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 masih barengan Oza sampai jam 12 siang nanti ya. Lanjut lagi bacaan request yang udah masuk di 0811 800 105. Ada Ipong nih yang lagi standby aja di Ibis Style Bandara. Katanya mau request lagunya Coldplay yang judulnya Fix You. Thank you brother, thank you juga buat Ipong ya yang lagi standby. Mudah-mudahan sukses selalu ya dan banyak rezekinya di hari ini. Amin ya. Lanjut lagi, tadi ada Ipong, selanjutnya ada dari Vira nih ya. Vira yang ada di Jatinegara katanya pengen dengerin lagunya siapa ini? Sebentar, pengen dengerin lagu dari Abdul dan juga Coffee Theory yang judulnya Coffee Baby. Katanya lagunya buat penyiarnya aja, semangat terus siarannya. Boleh, nanti dibuterin ya. Lanjut lagi di 0811 800 105. Ada dari Rico di Bintaro, katanya mau dengerin lagunya Anmes Kamaleng yang judulnya Andaikan Kau Datang. Boleh, nanti bakal Oza masukin juga. Ada lagi dari Maul yang ada di Depok, katanya mau request lagu Reality Club yang judulnya Is It The Answer. Katanya lagunya buat seluruh pendengar Pro 2 FM aja. Boleh, udah masuk ke playlist semua ya. Langsung Oza puterin buat kamu semua, cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Udah masuk di jam 12 siang teman Pro 2, waktunya santai siang weekend ya. Pastinya WhatsApp bakal nemenin kamu dengan informasi-informasi terupdate teman Pro 2 sampai jam 2 siang nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2. Emang ya teman Pro 2, kalau kita mau tidur tuh paling enak kalau menggunakan minyak kayu putih, kalau enggak minyak telon sebelum tidur ya. Bisa diusapkan di tangan, di kaki, di leher, atau mungkin di sekitar hidung teman Pro 2 ya, biar tidur kita tuh jadi lebih nyaman. Kayak membernya Heart to Hertz yang satu ini nih. Jadi minyak kayu putih dan juga minyak telon asal Indonesia ini mendadak jadi buruan fans K-pop di luar negeri. Usai Carmen Heart to Hertz ini mengaku rutin memakai keduanya sebelum tidur. Dan dia nih membagikan kebiasaannya ini saat tampil bersama Stella, Jun, dan juga Yeon di kanal YouTube-nya Jam Dene House, teman Pro 2. Jadi di e-commerce Jepang ya, satu botol minyak kayu putih atau minyak telon teman Pro 2 ini dibanderol 2.190 yen sampai dengan 3.390 yen teman Pro 2, atau sekitar 240.000 rupiah sampai dengan 370.000 rupiah belum termasuk ongkos kirim. Jadi harga itu jauh di atas harga yang ada di Indonesia. Tapi sebagian fans K-pop ya tetap rela membelinya demi mencoba produk andalan sang idola. Waduh. Jadi kalau misalkan kamu nih punya minyak telon atau minyak kayu putih, ini biasa mahal banget tuh ya, menjadi barang mahal yang ada di Korea Selatan sana. Tapi menurut gue, minyak kayu putih Indonesia dan minyak telon Indonesia itu kualitasnya menurut gue ya pasti jauh lebih baik dibandingkan kualitas minyak kayu putih atau minyak telon yang ada di Korea Selatan. Gitu teman Pro 2. Jadi memang kalau tidur tuh paling enak dan bakal nyaman tidurnya kalau kita menggunakan minyak kayu putih atau minyak telon sebelum tidur, teman Pro 2. Cobain deh.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang teman Pro 2, masih barengan Oza sampai jam 2 siang nanti ya. Ini ada tren yang lagi booming di China teman Pro 2, yang namanya tren hardship camp atau camp pelatihan untuk hidup susah nih teman Pro 2. Ini lagi ramai banget diminati orang tua yang ada di China ya. Jadi dikutip dari South China Morning Post nih teman Pro 2, ini biayanya untuk ikutan training camp ini mencapai lebih dari 10 juta untuk 10 hari hingga 26 juta untuk program yang lebih panjang sekitar 1 bulan nih. Jadi di camp yang berlokasi di pedesaan ini ya, anak-anak ini belajar membelah kayu, memberi makan hewan ya, hingga melakukan pekerjaan pertanian. Tapi gak jarang nih ada yang menangis saat menjalani aktivitas tersebut. Jadi banyak orang tua yang setuju menilai pengalaman ini bisa mengajarkan anak kemandirian, ketangguhan, serta menghargai perjuangan keluarga. Namun ada juga yang mengkritik dan mempertanyakan apakah metode yang menempatkan anak dalam situasi sulit seperti ini efektif ya, atau justru beresiko menimbulkan tekanan emosional. Gimana nih menurut pendapat kamu teman Pro 2? Apakah seorang anak ya harus dilatih untuk hidup susah teman Pro 2 biar menghargai sesuatu yang sudah dicapai ya, dan juga mungkin bisa mengerti dalam situasi-situasi yang sulit? Kalau menurut gue sih kayaknya ya ini kalau di Indonesia kayaknya anak-anaknya udah pada susah deh nomor 2. Gak bercanda, maksudnya bisa ada sisi positifnya, bisa ada sisi negatifnya kalau menurut gue ya. Tapi mudah-mudahan apa yang didapat dari training camp ini bisa membuat tuh anak mempunyai mental yang kuat dan gak gampang nyerah ya teman Pro 2, atau mungkin juga gak gampang cengeng, gak gampang nangis, gak gampang ngeluh nih. Karena menurut gue di generasi Z ya, ini harus lebih diperkuat, jangan gampang nyerah atau jangan gampang ngeluh ya. Karena hidup itu sulit dan cari duit itu gak gampang teman Pro 2, bener gak?

Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2. Masih barengan Oza sampai jam 2 siang nanti ya. Siapa nih teman Pro 2 yang mungkin lagi dengerin Oza nih, yang ingin menikah ya, atau ingin segera berumah tangga teman Pro 2. Ini ternyata ada sebuah survei yang dibuat oleh sosiolog Nicholas Wolfinger dari University of Utah, yang menemuin pola dari data National Survey of Family Growth 2006 sampai dengan 2010 ya. Jadi resiko perceraian ini terus turun seiring umur naik nih teman Pro 2. Jadi ini mentok ya, paling rendah di rentang 28 sampai dengan 32 tahun, lalu mulai merangkak naik lagi setelahnya kira-kira 5% tiap tahun di atas 32 tahun teman Pro 2. Jadi sebelum dijadikan patokan ya, ingat satu hal, ini pola statistik bukan jaminan. Jadi setiap hubungan jalannya beda-beda dan dipengaruhi oleh banyak faktor yang gak kebaca oleh angka teman Pro 2. Umur cuma salah satu variabel, bukan kunci utama dalam pernikahan. Tetapi kalau dari riset tersebut ya, umur 28 sampai dengan 32 tahun disebut jadi saat yang paling ideal untuk menikah nih teman Pro 2. Gimana menurut kamu? Apakah umur ideal untuk nikah itu

0: nyata atau cuman tekanan sosial yang dibungkus data, teman Pro 2.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Weekend.
1: Masih di Santai Siang Weekend, teman Bro 2. Udah masuk di jam 1 siang nih ya. Pastinya di jam 1 siang sampai jam 2 siang gue bakal kasih rekomendasi lo film apa yang bisa lo tonton di bioskop weekend kali ini, teman Pro 2 ya. Kayaknya enak nih ya kalau sore hari ini kita nonton sama orang-orang tersayang, mungkin sama keluarga, sama teman, atau mungkin sama pasangan kita, teman Pro 2. Tapi nanti bakal Oza kasih tahu rekomendasi film apa yang bisa kamu tonton di weekend kali ini ya. Oza punya satu buah lagu dulu nih dari Rosa dengan Tegar 2.0, cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

teman bro dua dengan Beauty and the Beat ya, featuring dengan Nicki Minaj. Yang barusan kamu dengerin di 105 FM Pro 2 Jakarta ya. Lanjut, Oza kasih rekomendasi film-film yang bisa lo tonton di bioskop di minggu ini teman Pro 2. Yang pertama datang dari film internasional dulu ya teman Pro 2. Ini ada film yang kalau gue jalan di Bundaran HI teman Pro 2, itu tuh iklannya ada di mana-mana teman Pro 2. Ada film yang bernama Crawless. Gue jujur aja penasaran sama film yang satu ini. Gue juga kepengen nonton film Crawlers yang ini nih teman Pro 2 ya. Jadi film ini bergenre thriller dan diproduseri oleh Brian Chris, Basil Iwan dan juga Erika Lee. Dan film ini castnya ya ada Matilda Lutz, Craig Sulkin, Melina Matthews, Paul Stracey dan juga Andrea Scott nih. Jadi film ini berkisah tentang sekelompok penghuni gedung apartemen yang harus berjuang melawan invasi laba-laba mematikan. Jadi Serena nih yang diberankan oleh Matilda Lutz ya, ini sang pengelola gedung harus menggunakan pengetahuannya tentang area apartemen tersebut untuk menyelamatkan para penghuni sekaligus melawan ketakutannya sendiri teman Pro 2. Tuh, buat lo yang suka film yang apa ya namanya ya, yang menegangkan teman Pro 2, yang agak-agak ngeri-ngeri gimana gitu ya, kamu bisa nonton film Crawlers. Ini cocok banget buat yang ini ya, yang nonton sama teman atau sama pasangan nih. Asik ya. Lanjut lagi, film selanjutnya yang bisa kamu tonton, ini juga masih berhubungan dengan thriller ya, tapi film ini bergenre psychological thriller yang berjudul Verity teman Pro 2. Jadi film ini diperankan oleh Dakota Johnson, Anne Hathaway dan juga Josh Hartnett. Ini pemainnya luar biasa mahal-mahal teman Pro 2 ya. Dan diproduksi oleh Columbia Pictures nih. Jadi film ini bercerita tentang Lauren Sake ya, yang diperankan oleh Dakota Johnson. Ini dipekerjakan oleh Jeremy Crawford untuk menyelesaikan novel untuk istrinya yang bernama Verity ya, yang juga menjadi judul dari film tersebut. Jadi seorang penulis buku terlaris yang tidak dapat menyelesaikan novelnya setelah mengalami kecelakaan. Jadi Lauren secara bertahap mengungkap kebenaran yang mengganggu tentang Verity saat tinggal di rumah keluarganya Crawford untuk bekerja teman Pro 2 ya. Jadi kamu bisa nonton film thriller psikologi nih ya, yang suka cerita-cerita yang dramatis bisa nonton film yang satu ini. Habis ini gue bakal kasih rekomendasi film Indonesia yang bisa lo tonton di weekend ini teman Pro 2 ya. Tapi gue mau puterin dulu satu buah lagu nih yang lagi dengerin di mana-mana teman Pro 2. Ada lagu dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2. Masih barengan Oza ya, yang lagi ngasih rekomendasi film-film apa yang bisa lo tonton di bioskop di weekend kali ini. Tadi udah ada rekomendasi dari film-film internasional, teman Pro 2. Ada film apa tadi ya, Crawler sama VCT, teman Pro 2. Dan sekarang film Indonesianya nih, kamu bisa nonton film yang menurut gue ini salah satu yang pantas untuk lo tonton, teman Pro 2 ya. Ada film Bapak Paling Jujur nih. Jadi Bapak Paling Jujur ini bergenre komedi, teman Pro 2, yang diperankan oleh Andovi De Lopez, ada juga Naila Purnama, Claresta Taufan, ada juga Benedictus Siregar, Soleh Solihun, dan masih banyak lagi. Jadi film ini bercerita tentang pencitraan yang udah disiapin oleh Jonas Prakoso yang diperankan oleh Andovi De Lopez, dan juga Sambodo yang diperankan oleh Soleh Solihun. Udah siap banget nih jadi calon gubernur dan wakil gubernur idaman. Tapi kutukan nenek ini bikin Jonas gak bisa bohong sama sekali, teman Pro 2. Jadi kepikiran apa langsung nyeplos di depan keluarga, tim ses, lawan politik, sampai kepada rakyat-rakyatnya nih. Jadi kalau mulut gak punya rem, ini siap-siap semuanya kebongkar. Jadi itu ya, kamu bisa nonton film Bapak Paling Jujur, teman Pro 2, yang lagi main di bioskop-bioskop favorit kamu. Ada juga film yang bisa kamu tonton nih, film Indonesia selanjutnya. Ada yang berjudul Ghosting, teman Pro 2. Ini film bergenre drama komedi horor ya, yang diperankan oleh Baskara Mahendra, ada juga Yasamin Jasim, ada Indian Akbar, Leoni Fitria, Tanta Ginting, dan masih banyak lagi. Dan film ini bercerita tentang seorang pria jenazah yang terlahir dengan kemampuan indigo, menjalani hidup tenang di antara para arwah yang hanya bisa dilihat sendiri nih. Jadi ketenangan itu berakhir ketika ia bertemu Maya, yang seorang arwah influencer yang cerewet dan menolak pergi sebelum menemukan jawaban atas kematiannya sendiri, teman Pro 2. Itu bisa kamu tonton ya di bioskop bioskop kesayangan kamu di weekend ini. Dan masih banyak lagi sebenarnya film-film internasional yang bisa kamu tonton ya. Ada film Avengers Endgame Encore untuk film internasionalnya. Untuk film Indonesianya ada juga Warga Rusun 609, ada Kuasa Gelap ya, Kuasa Gelap Perjanjian Darah, ada juga Ibu Bagaimana Aku Tanpamu. Dan pastinya ada film juga Agensi Rumah Tangga dan Memburu Mangsa yang bisa kamu tonton di bioskop-bioskop kesayangan kamu ya. Karena kayaknya minggu-minggu ini didominasi sama film-film Indonesia, teman Pro 2. Tapi minggu depan ya, ini film-film favorit gua akan keluar, yaitu Street Fighter. Wow. Jadi Street Fighter ini akan tayang di tanggal 14 Oktober yang sudah amat sangat gue tunggu, teman Pro 2. Siapa juga nih dari kamu yang sudah menunggu film Street Fighter ya, untuk ditonton bersama-sama bareng orang-orang kesayangan kamu, teman Pro 2.

dengan It's You ya, yang harus mengakhiri perjumpaan kita di Santai Siang dan juga Pro 2 Hitlist tadi ya. Thank you banget yang udah dengerin Oza siaran dari jam 10 pagi tadi sampai dengan jam 2 siang. Abis ini bakal ada Edit dan juga Davey di program Indonesia Top 20 dan juga Internasional Top 20, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, kamu semua harus tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kalau begitu, Oza pamit. Selamat berhari Sabtu, teman Pro 2. Selamat bermalam minggu ya. Bye-bye, teman Pro 2.

0: Selamat malam Bro Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore Jakarta. Udah hari Sabtu, seperti biasa ya, bakal ada suara gue yang nemenin lo di Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini, teman Bro 2. Gimana kabar kamu di hari Sabtu ini, teman Bro 2? Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan di weekend ini tentunya gue bakal nemenin lo nambah keseruan di weekend lo dengan 20 lagu yang ada di Indonesia Top 20 Jakarta, teman Bro 2. Ada yang masih nyaman di posisi yang sama di minggu ini, teman Bro 2. Ada juga yang naik melesat tinggi ke atas, dan juga ada satu lagu yang harus arrow chart untuk edisi minggu ini. Kita harus say goodbye dulu buat Samuel Cipta dengan Jagat Rasa yang harus keluar dari Indonesia Top 20 Jakarta. Dan ini berarti ada satu lagu yang menjadi new entry kita untuk edisi minggu ini, teman Bro 2. Kira-kira siapa ya? Penasaran? Jadi langsung aja, let's start the countdown from number 20. Kita punya satu new entry untuk minggu ini dan langsung menempati posisi ke-20 di Indonesia Top 20 Jakarta, teman Bro 2. Seorang musisi yang dikenal lewat karakter vokalnya yang cukup kuat dan juga lagu-lagunya bernuansa emosional. Yes, siapa lagi kalau bukan Mahalini dengan singlenya Percuma.
1: Number 20.

0: edisi minggu ini ada satu lagu dari Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Sebuah lagu yang memasuki minggu keduanya di chart. Dan ini jadi menarik ya buat kita lihat sejauh apa nih perjalanan lagu dari Tiffany Kenanga Kata Siapa untuk beberapa minggu ke depan. Kita lihat ya. Sekarang kita bergeser dulu ke posisi 18, teman Bro 2. Ada satu nama yang sudah sangat familiar banget di dunia musik Indonesia, teman Bro 2. Di posisi ke-18 ada sebuah lagu dari Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 18.

0: 2022, ada satu lagu dari Nuka, Jalan Keluar. Sebelum minggu berada di chart Indonesia Top 20 di Jakarta. Ini sebuah lagu dengan judul yang mungkin relate banget buat siapapun yang sedang mencari jalan keluar. Kita bergeser dulu ke posisi 16. Satu lagu kolaborasi dari Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati.
1: Number 16.

akhir-akhir ini lagi naik daun teman Pro 2 di sosial media. Ada satu lagu yang jadi anthem untuk bucin-bucinan. Asik. Di posisi ke-15 overnight dengan Kita Lewati Berdua teman Pro 2. Ini sebuah lagu yang masuk minggu ketiganya di Indonesia Top 20 Jakarta. Dan kalau kita lihat trennya sedang positif naik ke atas nih teman Pro 2. Kira-kira untuk edisi minggu depan akan berada di posisi keberapa nih? Kita lihat edisi minggu depan ya. Sekarang kita geser dulu ke posisi ke-14. Sebuah lagu dari Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. 14.

0: Yes, that's it teman Pro 2. Posisi ke-13 kita, sebuah lagu yang menjadi original soundtrack untuk film Dilan ITB 1997. Kolaborasi dari Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi, di mana dua karakter vokal yang berbeda yang dipertemukan dengan warna rock pop khasnya, dan juga Raisa dengan karakter vokal pop yang cukup kuat. Ini membuat 10 minggu bertahan di chart Indonesia Top 2 di Jakarta teman Pro 2. Yes, kita beralih ke posisi ke-12. Sebuah lagu yang juga lagi rame banget di sosial media. Ada lagu indah dari Raim Laode dengan judul Dunia yang nanti.
1: Number 12.

ke-11 untuk edisi minggu ini di Indonesia Top 20 di Jakarta Taman Pro 2. Sebuah lagu yang sudah berada 5 minggu lamanya di chart Indonesia Top 20 Jakarta, dan di minggu ini menempati posisi ke-11. Ada Romaria dengan 24/7. Kita lihat Taman Pro 2 apakah di minggu depan berhasil menembus top 10 kita untuk edisi minggu depan di Indonesia Top 20 Jakarta, atau mungkin harus mulai perlahan turun untuk edisi minggu depan. Kita lihat nanti ya. Dan sebelum kita masuk ke top 10 kita untuk edisi minggu ini Taman Pro 2, gue mau ngajak lu buat review dulu. Kita recap dulu posisi ke-20 sampai posisi 11 untuk edisi minggu ini. Di posisi ke-20 ada new entry kita dari Mahalini dengan Percuma. Di posisi ke-19 Kata Siapa dari Tiffany Kenanga. Still on 7 dengan Sederhana on chart number 18. Di posisi ke-17 Nuka dengan Jalan Keluar. Selena Grace dan juga Andi Rianto Sumpah Mati menempati posisi ke-16. Di posisi ke-15 Kita Lewati Berdua by Overnight. 14 Gurun Hujan dari Juicy Lucy. Posisi ke-13 Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi ke-12 ada Dunia Yang Nanti dari Raim Laori. Dan di posisi ke-11 Romaria 24/7. Yes, itu dia posisi ke-20 sampai posisi ke-11 untuk edisi minggu ini Teman Pro 2. So, kita masuk ke top 10 kita untuk edisi minggu ini Teman Pro 2. Ada sebuah lagu kolaborasi dari Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Number 10.

0: itu dia posisi ke-9 kita untuk edisi minggu ini, tempat perlu dua, Gloria Jessica dan juga Andi Govinda terbelah jadi dua, yang berhasil membelah top 10 dan menempati posisi ke-9 untuk edisi minggu ini, teman Pro 2. Ini merupakan sebuah kolaborasi yang menghadirkan lagu dengan tema cinta yang bisa dibilang cukup emosional ya, tentang perasaan ketika hubungan mulai berada di persimpangan. Kita lihat di minggu depan apakah akan semakin naik posisinya di Indonesia Top 10 di Jakarta, atau mungkin harus keluar nih dari Top 10 kita untuk edisi minggu depan. Alright, sekarang kita bergeser dulu ke posisi 8 di minggu ini, teman Pro 2. Seorang artis yang memiliki gaya penulisan lagu yang cukup khas dan sering menggunakan metafora dan juga cerita sederhana buat ngegambarin perasaan yang kompleks, ada Salman Priadi dengan Foto Kita Blur, menempati posisi ke-8 untuk edisi minggu ini.
1: Number 8.

0: 13 minggu di Indonesia Top 20 Jakarta, Teman Bro 2. Sebuah lagu yang bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang harapan yang diam-diam dijaga, keberanian untuk tetap menunggu, serta kehilangan yang datang perlahan tanpa banyak suara. Apakah harapan untuk menempati posisi pertama asanya akan tetap dijaga, atau mungkin akan kehilangan arah dan harus perlahan meninggalkan Indonesia Top 20 Jakarta? Let's see, Teman Bro 2, kira-kira lagu Bernadia dengan Rapun Jauh akan menempati posisi berapa untuk edisi minggu depan? Alright, tapi sekarang kita bakal move dulu ke posisi 6 kita untuk edisi minggu ini, Teman Bro 2. Sebuah kolaborasi dari Akbar Chalai dan juga Mingse, Astaga Bercanda.
1: Number 6.

0: edisi minggu ini Teman Pro 2, 5 lagu terakhir yang berada di Indonesia Top 20 Jakarta, dan siapa yang kira-kira akan berada di posisi juara kita untuk edisi minggu ini. Tapi sekarang kita di posisi 5, ada sebuah lagu dari Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Sudah berada 11 minggu di Indonesia Top 20 Jakarta, Teman Pro 2. Apakah lagu ini akan benar-benar melompat lebih tinggi untuk edisi minggu depan? Atau mungkin harus keluar dari Top 5 Indonesia Top 20 Jakarta next week? Kita lihat minggu depan seberapa kuat sihir dari lagu ini. Alright, di posisi 4 Teman Pro 2 kita bergeser. Ada satu lagu yang berada di Indonesia Top 20 Jakarta selama 7 minggu dan berhasil menembus 4 besar di edisi minggu ini. This is Naikila dengan Main Main Gue.
1: Number 4.

0: Indonesia Top 20 Jakarta Teman Pro 2, podium ketiga minggu ini ditempati oleh Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Sebuah lagu yang mengangkat tentang hubungan yang terus berhadapan dengan kesalahan, konflik, dan juga proses saling memaafkan, Teman Pro 2. Jadi, berapa kali kamu akan saling memaafkan? Sekarang kita ke runner-up kita untuk edisi minggu ini. Ada sebuah lagu dari Adrian Khalif dengan 2001 Kali.
1: Number 2.

0: Jakarta. Gue mau recap dulu, kita review dulu teman pro 2 dari posisi ke-10 sampai posisi kedua kita untuk edisi minggu ini. Di posisi ke-10 ada Ari Lesmana featuring Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Di posisi ke-9 terbelah jadi dua dari Gloria Jessica dan Ade Govinda. Foto Kita Blur dari Saul Priyadi menempati posisi ke-8. Di posisi ke-7 Bernadia dengan Rabu Jauh. Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse di posisi ke-6. Menempati posisi 5, Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir. Naikila dengan Main-Main Gue on chart number 4. Di posisi ke-3, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan dari Pamungkas. 2001 Kali by Adrian Halif di posisi ke-2. And here we go, our winner for this week. Pemenang kita untuk edisi minggu ini teman pro 2, ini sebuah lagu yang sudah bertahan selama 10 minggu di Indonesia Top 20 Jakarta dan berada di posisi pertama, posisi juara kita untuk edisi minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Ladies and gentlemen, please welcome, this is Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

0: Teh Hijau teman Pro 2, disusul Adrian Khalif di posisi kedua dan juga Pamungkas di posisi ketiga. Apakah Tulus masih bisa mempertahankan posisi nomor satu kita di minggu depan? Atau mungkin akan ada kejutan-kejutan lainnya untuk edisi minggu depan? So, pastiin lo harus update setiap minggunya teman Pro 2 di Indonesia Top 20 Jakarta di setiap hari Sabtu bareng sama gue Edit Tama ya. So thank you so much sudah tune in terus 1 jam terakhir bareng sama gue Edit Tama di hari Sabtu ini, dan habis ini masih bakal banyak program-program dan juga penyiar-penyiar yang bakal nemenin lo selama weekend ini. So jangan kemana-mana, pastiin tetap di Pro 2 FM. Nama gue Edit Tama pamit, sampai jumpa di Indonesia Top 2 di Jakarta minggu depan. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenanga dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 2020 Jakarta di minggu ini. So, sebelum gue mulai, gue pengen say goodbye kepada 3 lagu dulu tuh Wobro 2. Ada Sienna Spiro, Die on This Hill yang harus cabut, Bruno Mars, Risky Doll yang harus cabut juga, dan Olivia Dean, So Easy yang harus cabut juga. Ah, ya sudah tuh Wobro 2, mau gimana? Tapi digantinya sama 3 lagu juga yang pastinya keren-keren banget di chart. Langsung aja di nomor 20 newcoming kita, Taylor Swift, Patient Zero.
1: Number 20.

putar spesial buat kamu with new track. New track apa lagi nih yang bakal dikeluarin sama Rose? Dia pasti jadi bintang film nih, karena teman-temannya juga udah mulai serius katanya di tahun depan 2027 mau jadi bintang film. Asik. Tapi menurut lo gimana tuh Popro 2? Ya kita move on dulu aja sambil menunggu pendapat kamu. Di nomor 18 ada Ashe with Stop the Wedding. Waduh. Number 18.

0: Tuambro 2. Dan ini kayaknya full tim banget nih. Tadi ada Rose, ini ada Jisoo. Abis ini di nomor 16 ada Jennie dengan Fallen Angel.
1: Number 16.

Jakarta bersama gue Davey Prada. Kita move on dulu ke nomor 14 abis ini. Salah satu lagu yang kayaknya turun 2 peringkat dari nomor 12 di minggu lalu, sekarang di nomor 14. Ada Bruno Mars with Cha Cha Cha. Number 14.

0: That was Cat Sai with Animal at number 13. 3 minggu di chart top 2, kayaknya nih bakal naik-naik lagi nih. Oke, okay, kalau gitu kita lanjut top 2 di lagu berikutnya di nomor 12. Yang masih bertahan di nomor 12 juga di minggu lalu, ada Gracia Abrams dengan Good Reason.
1: Number 12.

0: Jakarta di hari weekend ini. Dan pastinya di nomor 11 barusan ada Eyelid Not Cute Anymore yang harus turun 3 peringkat dari nomor 11 ke nomor dari nomor 8 ke nomor 11 di minggu ini tuh nomor 2. Tapi udah berarti nih kita move on ke nomor 10-nya. Tapi sebelum kita masuk ke top 10, gue pengen sedikit recap. Di nomor 20 ada Taylor Swift Patient Zero. Di nomor 19 ada Rose New Track. Number 18 ada Ashy with Stop the Wedding. Nomor 17 ada Jisoo with Click. Di nomor 16 ada Jennie Fallen Angel. Di nomor 15 ada Blackpink with Go. 14 ada Bruno Mars Cha Cha Cha. Di nomor 13 ada Cat's Eye Animal. Di nomor 12 ada Gracia Abrams Good Reason. Di nomor 11 ada Eyelid Not Cute Anymore. Kita lanjut top 10 kita. Ada Taylor Swift lagi with I Know It, I Know You.
1: Number 10.

Sweat Swim nomor 2 di nomor 9. Naik 1 peringkat dari nomor 10 di minggu lalu. Ini kayaknya lagu bakal naik-naik terus sih feeling gue. Tapi kita lihat aja di minggu depan seperti apa tuh nomor 2. Dan kalau gitu kita move on ke nomor 8 juga. Ada Olivia Rodrigo with Stupid Song. Nomor 8.

0: beberapa bulan yang lalu ya, Sienna Spiro with The Visitor. Emang dia selalu visitor gitu kan. Semoga tahun depan dia kesini lagi lah ya. Jadinya dia beneran The Visitor banget gitu. Ya udah deh kalau gitu kita move on dulu nih ke nomor 6 atau nomor 2 sebelum masuk ke top 5. Ada Dave Team with Raindance.
1: Number 6.

0: barusan ada Somber with Home Record tuh Mampro 2 yang di minggu lalu dari nomor 2 tiba-tiba turun di nomor 5 tuh Mampro 2. Enggak apa-apa karena lagu ini udah 15 minggu di chart. Wah, udah lumayan lama juga ya tuh Mampro 2 ya. Tapi kita move on, bahkan kita move on ke nomor 4 yang ternyata ini adalah lagu nomor 1 di minggu lalu ya. Ada Madison Beer with Bittersweet di nomor 4.
1: Number 4.

0: Mars, I Just Might. Ya, yang kemarin Bruno Mars tuh baru aja nyeriin Kendrick Lamar sama SZA punya Luther di Billboard chart teman berdua. Bahkan katanya tuh butuh beberapa minggu lagi gitu biar jadi nomor satu. Well, we'll see aja lah ya teman berdua. Kalau gitu kita move on ke nomor 2 kita di minggu ini. Ada Olivia Rodrigo lagi dengan Drop That
1: Number 2.

0: 19 lagu gue puterin Top Pro 2 spesial buat kamu. Tapi masih ada satu lagu lagi nih di top 1-nya di International Top 20 Jakarta. Tapi sebelum itu, sebelum gue puterin nomor 1, gue pengen recap dulu dari nomor 10 di minggu ini. So let's go. Di nomor 10 ada Taylor Swift, I Know It, I Know You. Di nomor 9 ada BTS, Swim. Di nomor 8 ada Olivia Rodrigo, Stupid Song. Di nomor 7 ada Sienna Spiro with The Visitors. Di nomor 6 ada Dave Timms with Rain Dance. Di nomor 5 ada Somber Homebreaker. Di nomor 4 ada Madison Beer with Bittersweet. Di nomor 3 ada Bruno Mars, I Just Might. Nomor 2 ada Olivia Rodrigo with Drop Dead. Kalau gitu langsung aja gue puterin nomor 1 yang loncat dari nomor 5 di minggu lalu ke nomor 1. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
1: Number 1.

0: Ngobrol 2 Sony Songs on the List. Udah gue puterin semua. Gimana lagunya, enak-enak kan? Pastinya kita harus shout out dulu kepada semua label. Ada UMG, YMG, Epic Records, Santa Dave, ada YG, ada Hype, ada Jenny, Jisoo, Ashe, Ngobrol 2. Dan pastinya thank you untuk soundman kita sama music director kita, Oza. Bukan Oza Rangkuti ya. Kalau gitu, kita tutup di International Top 20 Jakarta di minggu ini, Ngobrol 2. And see you next week on the same time, same place, only on 105 FM Pro 2 Jakarta. Bye bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 langsung menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yo yo yo, selamat sore teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Sabtu. Woohoo. Asik. Well, teman Pro 2 seperti biasa kalau udah jam 4 nih, gue Alan Degresandero menemani kamu sampai nanti jam 7. Dan anyway, sore hari ini seperti biasa gue gak mungkin sendirian, karena nanti gue akan ditemenin sama Rio Nada Bumi pastinya. So, buat lo yang kayaknya mau ikutan seru-seruan bareng sama gue, boleh banget. Gue buka sore hari ini di Hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Well, untuk mulai keseruan kita di sore hari ini, satu lagu dulu dari The One and Only Bernadia. Here we go.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jam 4 sore nih, saatnya kita untuk ngobrol bareng sama Om Rion. Ada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Yoi, siaran lagi kita Om sore ini.
1: Siaran lagi.
0: Aduh,
1: kayak kita ketemu 2 minggu yang lalu ya.
0: Iya, 2 minggu yang lalu. Terakhir sama Davi ya.
1: Terakhir sama Davi.
0: Nah,
1: aduh, siaran.
0: Yoi, Bang Dul. Sore hari ini kita seperti biasa sama Nada Bumi, sama Om Rio, bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi Om ya.
1: Musisi-musisi, terus macam-macam yang kita bawa. Ada produser, ada pencipta lagu, ada penyanyi.
0: Asik.
1: Ya, ada yang stakeholder-stakeholder bagian event lah, apapun lah gitu.
0: Tukang kopi belum pernah Om dibawa kesini, tukang kopi.
1: Pengen sih, cuma ngomongin ngopi kan jadinya. Ngomongin musik.
0: Ya kan biar ini, hasanah kopi.
1: Betul. Kapan-kapan boleh juga ya.
0: Boleh juga tuh ya. Ada entrepreneur-nya kan di situ.
1: Ada
0: kan.
1: Rata-rata juga kan musisi pasti 99% suka kopi.
0: Suka kopi, setuju banget.
1: Karena tuh inspirasi dicampur lagi sama sebat-sebat gitu.
0: Yoi, biar terbuka ya terbuka. Katanya. Oke.
1: Sekarang pertanyaan yang terbuka apanya, Om?
0: Ide-ide biasanya. Ide-ide terbuka di situ. Nah, sore hari ini kita ngobrol sama siapa nih, Om?
1: Iya, kali ini aku bawa seseorang musisi juga.
0: Oke.
1: Tapi ini memang artisnya Nada Bumi.
0: Oke.
1: Baru beberapa bulan ini sudah keluarin single. Dan hari ini keluar video klipnya.
0: Widih.
1: Pas kebetulan hari ini keluar, tadi jam 1 ya. Nah, dia juga dari ajang pencarian bakat. Nanti kita cerita apa aja sih problem-problemnya dari zaman dulu dan hari ini. Kenapa akhirnya genrenya, dia itu genrenya sekarang remix lah. Remixnya anak muda.
0: Oke.
1: Ada sedikit koplonya, ada sedikit EDM-nya, ada juga sedikit hip dude-nya kayak gitu-gitu campur.
0: Oke. Boleh dong dikenalin ini siapa namanya? No?
1: Namanya Joe Vetra, panggilannya Joe.
0: Joe Vetra, panggilannya Joe. Wede. Apa kabar nih, Joe?
2: Iya, alhamdulillah baik hari ini.
0: Wede. Jadi
2: agak flu sebenarnya sih.
1: Lagi flu flu-an nih sekarang ya.
0: Iya, lagi kurang
2: musim sih sebenarnya.
0: Kurang
2: ya.
0: Bagus ya.
2: Iya, betul.
0: BTW juga kita doakan juga saudara-saudara kita yang lagi di Kalimantan juga yang asapnya lagi parah banget ya,
1: betul,
0: ternyata beberapa hari ini. Tapi anyway, balik lagi ke Joe. Sebelumnya Joe katanya tadi adalah ajang jebolan ajang pencarian bakat.
2: Iya.
0: Apa tuh kalau boleh tahu tuh?
2: Mungkin biar nanti detail, nggak perlu nyebut brandnya kali.
0: Oke, boleh.
2: Jadi ada di salah satu ajang pencarian bakat di IDS lah kita singkatnya ya. Itu di 2008.
0: Oke.
2: Itu latihan bareng sama Wika Salim pada saat itu.
0: Oke.
1: Dia genre lagi. Berarti dia sama Wika Salim barengan.
2: Iya, tahunannya sama.
0: Oh, tahunnya bareng sama Wika Salim. Oke. Dan emang genrenya untuk musiknya apa nih, Jo?
2: Sebenarnya memangnya pada dasarnya dangdut sih.
0: Oh gitu. Ini nih mantap, seru nih.
1: Saran bukan naik level sih, tapi mencoba sesuatu yang baru. Betul. Kan buat tuh di awal ketemu kan, Jo, lu maunya gimana? Ya kalau mau dangdut, gue bikinin dangdut. Tapi dia bilang enggak lah. Om bikin aja yang modelnya sekarangan gitu, yang ada remix-remixnya.
0: Oh, hip dude gitu ya.
1: Gak hip dude banget.
0: Oh, gak hip dude banget.
1: Kejadiannya hip dude baru muncul sekarang. Dia udah di luar musiknya kelar kan.
0: Nah,
1: mungkin yang kedua ketiga benar-benar pure hip dude. Tapi kemarin tanya lagi, dia bilang tetap ada koplonya Om gitu ya.
0: Boleh. Jadi emang basically lo adalah penyanyi dangdut ya, Joy?
2: Betul. Sebenarnya setelah di ajang pencarian bakat itu sebenarnya challenging juga sebenarnya. Ada penawaran pada saat itu. Karena boy band pada saat itu lagi rame ya, idol group ya. Sempat juga jadi member di idol group pada saat itu.
0: Oh iya. Wah, gokil. Boleh kita tes cengkok, Om?
1: Boleh dong. Boleh. Flu-flu dah.
0: gue selalu penasaran sama lagu ini, Om. Sekian lama. Nah, itu mungkin Jo bisa
1: cengkokinnya
0: gitu. Gimana cengkokinnya tuh?
2: Mungkin secara
0: gimana, padat Jo? Aja. Sikat, Jo.
2: Lagu tadi.
0: Iya.
2: Oke. Okay.

0: segitu aja ya.
1: Keterusan asalnya ininya invoice.
2: Iya benar. Oh gitu, ternyata dangdut tuh begitu ya cengkoknya ya.
0: Betul, sebenarnya sekarang lebih relatif sih, karena kan banyak improvement ya sekarang orang-orangnya, apalagi di anak-anak ajang pencarian bakat juga. Betul. Yang sekarang kan lebih banyak gitu kreativitas yang dibentuk.
1: Dan cengkoknya gak harus yang model klasik zaman dulu.
2: Iya.
1: Tren sekarang.
2: Iya, tapi kita juga harus respect ke musisi-musisi yang mempopulerkan cengkok-cengkok kayak Nasar, King Nasar tuh. Betul. Sekarang gila-gilaan tuh. Artinya
1: meledak kan.
2: Orangnya mati lampu. Iya, orangnya manjat rijing ini kan. Iya. Ke panggung ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman produser pastinya sama Joe. Dan kalau kamu mau nanya boleh banget nih, gue buka di 0811 800 105, seputaran tentang apa sih yang pengen lu tanya, atau mungkin tentang nanti single terbarunya kali ya. Oke, so jangan kemana-mana. Masih di 100 FM Pro 2 Jakarta.

0: Masih FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Rio Nada Bumi nih sore hari ini.
1: Halo.
0: Dan juga Joe.
1: Halo.
0: Yo, nah, Om Rio boleh kasih ini dong, kasih intro apa Om mau nanya ke Joe boleh nih sore hari ini nih.
1: Iya, jadi Joe ini hari ini ulang tahun tuh nih.
0: Waduh, Joe ulang tahun hari ini
1: ulang
0: ya.
1: Ulang tahun, terus kado ulang tahunnya video klip.
0: Kado ulang tahunnya video klip ya.
1: Iya, jadi tayang lah tadi jam 1 dan seputar lagu-lagu remix yang sebenarnya kalau untuk pangsa pasar. Kita dulu pernah ngobrol panjang lebar ya. Tanya sama si Jo sendiri, Jo kalau pasarnya kalau di grassroots itu seperti apa? Ya pastinya koplo, pastinya dangdut, pastinya.
0: Kita ucapin dulu kali Om ya.
1: Oh, boleh. Selamat.
0: Belum. Oh, enggak denger ya? Oh ya. Si Jo lagi ulang tahun nih teman Pro 2. Kita ucapin dulu. Semoga sukses terus ya.
2: Amin. Semoga menjadi suatu keberkahan.
0: Amin. Lupa Om Rio enggak pakai headphone, dia enggak denger lagunya. Iya juga ya. Jo doang yang denger. Oke, lanjut Om.
1: Ya, jadi di grassroots itu dipastikan ya rata-rata musik-musik grassroots yang lebih laku.
0: Gitu. Oh, oke.
1: Ya, bukannya berarti lagu pop tidak laku. Buktinya satu hari kemarin lagunya Ivan Seventeen 500 juta dong.
0: Oh iya.
1: Tembus kan. Artinya ya semua lagu itu tergantung apa yang kita bisa bawakan gitu. Okay. Nah, balik lagi ke grassroots.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya kita sepakati kita mulai cobanya di remix dulu. Istilahnya remix. Jadi sebenarnya basicnya lagu pop ya.
2: Ya sebenarnya itu lagu pop, lagu Melayu sebenarnya.
1: Lagu Melayu. Udah dibikinin Melayu, terus kata Jo, kayaknya diremixin aja deh, akhirnya ulang lagi resmi.
0: Oh gitu. Yeah. Tapi sebenarnya keluar nggak dari sebuah apa ya karakternya Jo gitu?
1: Enggak sih, karena dia kan basicnya kan dangdut tadi kan bisa melihat kan suaranya.
0: Cengkok.
1: Tapi dia lagu pop juga bisa gitu. Lagu pop bisa, lagu yang cengkok apalagi. Nah ini dipaduin aja, kita paduin gitu.
0: Tapi biasanya kayak gitu, maksudnya penyanyi dangdut tuh pasti bisa nyanyi pop. Tapi penyanyi pop belum betul, bisa
1: betul,
0: dangdut
1: betul.
0: Bener gak?
2: Iya biasanya kayak gitu sih.
1: Betul banget.
2: Mungkin karena tidak terbiasaan itu bisa terjadi.
0: Oh iya bener. Tapi kan kalau pop memang jarang punya cengkok kan dia buat di lagu.
1: Lebih ke
0: lurus-lurus aja dia.
1: Tapi kalau di pop itu lebih istilahnya kayak hit and run.
0: Iya ya. Paling yang kita tahu Judika tuh agak bisa tuh Melayu dia tuh ya.
1: Iya
0: kan, betul. Judika bisa tuh. Oke, nah ini yang baru dirilis apa Om? Nama singlenya?
1: Judulnya?
2: Apa salahku?
0: Itu yang ada video klipnya tadi ya?
2: Iya betul.
0: Oke, kalau lagu ini ceritanya tentang apa Jo sebenarnya?
2: Sebenarnya kayak menyatakan pada seseorang gitu ya. Sebenarnya apa sih salah gue gitu? Kayak gue tuh salah apa sampai lo bisa nyakitin gue gitu? Kok lo kayak gitu? Intinya gue nggak terima. Gitu.
0: Oh intinya nggak terima disakitin sebegitunya.
2: Betul.
0: Oh ini spesifik untuk pasangan atau lingkungan kerja gitu misalkan?
2: Sebenarnya kalau secara lagu sebenarnya ini untuk seseorang ya.
0: Oh.
2: Kayak gitu.
0: Untuk seseorang yang nyakitin.
2: Betul.
1: Ya, sekarang banyak kayak gitu.
2: Kayaknya global deh.
0: Iya. Terlalu banyak yang disakiti berarti orang-orang yang sekarang ya.
1: Gak cowok, gak cewek sih.
0: Gak rakyat. Maksudnya rakyat di Zimbabwe kadang-kadang juga itu gitu.
1: Lu disakitin gak?
0: Apa?
1: Lu?
0: Sama siapa? Jangan sampai lah pokoknya.
1: Aman-aman aja kan?
0: Aman-aman aja. Iya. Nah tapi kalau dari lagu ini memang Joe sendiri yang bikin atau produksinya gimana Joe?
2: Sebenarnya
1: produksi Nada Bumi semua.
2: Ya, produksi semua dari Nada Bumi.
0: Oke.
1: Semen, lagu semuanya. Betul. Ya tinggal Jo latih.
0: Tinggal nyanyi ya. Oh, gitu. Jadi gimana nih Om? Berarti Om Rio nih yang tahu prosesnya gimana untuk lagu apa tadi aku yang menyakiti?
2: Apa salahku?
0: Apa salahku? Iya. Yeah.
1: Aku yang menyakiti.
0: Apa salahku?
1: Iya. Yeah. Ya, lagu ini diproduksi cukup lama ya, beberapa bulan yang lalu, terus akhirnya beberapa bulan yang lalu juga dirilis. Kita rekaman cuman beberapa jam sih dia, sekitar 2 jam 3 jam waktu itu. Tapi yang penting kan dia udah latihan dulu di rumah dan dia udah tahu lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, habis itu sekitar 2 minggu kemudian kita syuting di Sukabumi ya.
2: Betul.
1: Di daerah Cijeruk sana. Jadi
0: Sukabumi lagi, Om.
1: Iya.
0: Kayaknya waktu itu berapa talent Sukabumi ya?
1: Betul, jadi kita suka.
0: Ada apa dengan Sukabumi?
1: Ada satu vilanya aja.
0: Kirain ya kan? Kirain punya banyak kenalan di sana.
1: Iya, kita kumpulin talent-talent di sana semua hadir.
0: Oh, di Sukabumi.
1: Sukabumi.
0: Ya. Tasik enggak ada Tasik?
1: Tasik belum sih.
0: Garut?
1: Kalau ada sih, tapi belum ada.
0: Jadi di Sukabumi.
1: Sukabumi. Jadi ya dari video klip itu akhirnya tayangnya sekarang.
0: Coba Indramayu kan kapan-kapan Om?
1: Boleh dong kalau aja sih.
0: Banyak mangga di situ, banyak mangga.
1: Mangga Indramayu. Itu manis-manis kata.
0: Manis-manis katanya. Iya.
1: Orang lokalnya juga manis-manis.
0: Iya benar, iya kan? Iya kan? Banyak daerah yang manis-manis juga orang lokalnya kan. Oh gitu. Jadi waktu syuting video klip di Indramayu untuk lagu nih gimana nih Om kalau dari proses penulisan?
1: Lagu itu sangat simple aslinya. Ya cuman pengulangannya beberapa
0: Om Rio yang
1: ya nulis. Beberapa oh, bait. Okay. Terus pengulangan-pengulangan ya. Habis itu aku aransemen. Aransemennya awal Melayu.
0: Oh.
1: Kasih ke Jo, nih Jo gini. Terus dia bilang gimana ya gitu. Akhirnya kita diskusi lagi. Jadi maunya gimana? Coba deh dibikinin remix gitu yang ada jenis koplonya, ada segala macam, bikin lagi. Eh, ternyata seru nih katanya.
0: jadi karena ada aransemen baru itu ya.
1: Baru. Jadi suasana jadi berubah kan.
0: Tapi ini enggak berat enggak maksudnya untuk men-translate ini ke yang ada hip hopnya gitu?
1: Enggak sih, sepanjang karena kan basicnya aku kan arranger kan, jadi bisa tahu di mana posisi memang dirubah semua aransemennya, tinggal dirubah aja.
0: Gila, keren banget Power Ranger.
1: Yang penting cocok dengan penyanyinya.
0: Yang penting itu ya, cocok ya.
1: Terus lagunya ini dia udah bilang, "Bang, lagu ini yang cocok nih sama gua nih, relate." Udah denger, "Oh ya oke deh kita gitu."
0: Oh, relate sama Jo.
2: Ya relate sih, namanya kita kehidupan pasti ada aja
0: kalau. Oh berarti Jo sering disakiti ya?
2: Oh enggak juga, sering disakiti perih juga hidupnya.
0: Iya kan makanya kan tadi katanya.
1: Artinya bukan sering, sekali-sekali.
0: Oh sekali-sekali gak apa-apa. Masa sesekali gak apa-apa.
2: Pengalaman.
0: Jadi apa salahku ini justru untuk Jo sendiri sebenarnya relate ya?
2: Sebenarnya relate juga.
0: Oh.
2: Karena pada momen terakhir itu memang pas banget sih.
0: Apa itu?
2: Ngalaminnya.
0: Oh.
2: Kayak gitu.
0: Kacau. Jadi pas banget dengan proses ini ternyata dia menyakiti Jo.
2: Nah itu pas momen.
0: Pas momennya. Oh.
2: Gitu, dapat lagu itu tiba-tiba, oh iya ini perjalanan gue nih. Gitu kan. Udahlah gas aja gitu kan. Biar gue nunjukin ini lagu ke dia juga gitu.
0: Oh iya. Paham.
1: Ya Jo ngobrol panjang lebar lah. Dia pengen, karena kan udah lama di dunia tarik suara kan. Dari ajang pencarian bakat. Mungkin pada saat itu di titik ini nih, nah, bagaimana caranya tentu harus ada yang collab dan membantu mensupport dia untuk bisa naik lebih tinggi lagi levelnya.
0: Oh.
1: Nah akhirnya kerjasama ya, sekarang dia jadi salah satu talent yang Nada Bumi.
0: Oh gitu. Sampai nah, akhirnya bertemu ya. Bertemu.
1: Kita kan talent Nada Bumi ada 23 orang tuh.
0: Cewek
1: bercampur-campur.
0: Sama kecil-kecil.
1: Nah kemarin kita juga baru hampir mau kontrak ya. Kita udah ini itu kita bikin boy band lagi yang baru.
0: Oh ada boy band ya?
2: Project
1: kita mau boy band nanti. Asik. Ada girl band juga.
0: Gue mau dong Om.
1: Gue taruh di tengah ya.
0: Siapa tahu bisa kan jadi boy band gitu. Oh gitu. Jadi emang ada beberapa project yang baru sebenarnya buat Jo ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Tentu yang nanti next songnya juga terus ada kan.
0: Nah,
1: ini kan baru yang perdananya satu.
0: Ada ini nggak project album atau pasti, EP gitu?
1: Pasti karena dia terkontraknya kan dua album.
0: Oh terkontrak dua album. Waduh.
1: Nah, dua album berarti kan 10-10 ya.
0: Uh-uh.
1: Nah tapi kita keluarinnya single supaya kita bisa lebih jualan lebih banyak.
0: Oh iya.
1: Kalau dikasih langsung album dianya. Nanti orang nggak fokus mau dengerin lagu yang mana.
0: Paham.
1: Biarin aja lagu ini berkembang dulu.
0: Oke. Okay. Berarti ini single perdana.
1: Single perdana
2: dari Nada Bumi.
0: Dari Nada Bumi. Dan kedepannya bakal ada album ya untuk Jo ya.
1: Pasti. Kalau nanti udah singlenya nyentuh 10 jadi album dia.
0: Iya benar. Oke.
1: Okay. Tapi kita ada perkembangan ya. Kadang-kadang kita bisa berubah tiba-tiba. Aku bisa bilang sebagai produser Jo, kita langsung mini album ya.
0: Oke, bisa aja. Tapi kalau Jo sendiri gimana perasaannya untuk pertama nih kan menuju untuk produksi album. Kalau Jo gimana perasaannya punya album sendiri nih?
2: Sebenarnya itu sebuah apa ya? Impian ya.
0: Widih.
2: Dream yang diharapkan itu dari kecil sebenarnya.
0: Asik.
2: Karena kan udah berbagai progres dilewatin gitu. Karena kan enggak mendapatkan goals yang kita dijadikan gaps gitu. Akhirnya di sini ada kesempatan gitu, kenapa kita enggak take dan kita coba gitu. Karena kan segala sesuatu itu kan harus dicoba dulu.
0: Bener, gitu. Cobain dulu.
2: Betul.
0: Sama karena, kayak waktu ini berarti ya, kayak waktu pertama kali ikut audisi.
2: Betul.
0: Itu juga dari coba-coba kan?
2: Itu juga coba-coba sebenarnya. Okay. Karena ada kabar dulu kan pakai majalah tuh.
0: Iya.
2: Pemregasternya kan. gitu. Udah gitu dulu ngantri.
0: Iya yeah, benar.
2: Itu datang tuh jam 2 malam.
0: Oh iya. Yeah?
2: Dulu kan itu kan acaranya kan memang harus sama ayah dan bunda kan.
0: Oh iya. Yeah.
2: Jadi pada saat itu orang tua tuh sebenarnya belum support. Oh. Akhirnya gimana caranya nih, siapa nih bisa jadi ayah bunda gue nih? Gue pikir akhirnya dulu pakai tante tuh.
0: Oh. Pakai tante. Pakai gue. Masih pakai ayah orang sama bapak.
2: Sebenarnya pro kontra juga gitu, udah ngantri dari jam 2 malam terus akhirnya kita baru gate kebuka itu kan jam 6 kan.
0: Gila.
1: Ya. Maksudnya jam 6 pagi.
0: Jam 6 pagi dari jam 2 malam.
2: Dari jam 2 malam.
0: Gila, itu panik,
2: dari
0: iya.
2: Dulu kan panik. Di gedung Mandala tuh museum.
1: Oh iya.
2: Jadi okay. Kita tuh sampai ke depan-depan kan. Buse. Itu pun jam 2 udah sampai depan. Jadi pada saat itu kita udah sampai depan dan kita baru masuk ke dalam itu juri kru-nya itu di jam 10. Sebenarnya di situ tuh ada sebenarnya di situ tuh langsung ada problem sebenarnya.
0: Oh iya.
2: Karena kan harus bersama ayah bunda itu secara kandung kan. Kenapa kok lu kok
0: sama tante?
2: Akhirnya kita beli effort penjelasan. Akhirnya pada saat itu dipertimbangkan sebenarnya. Akhirnya diterima masuk. Pada saat itu.
1: Oh, sampai ada drama begitu.
2: Betul, sempat ada drama kayak gitunya, Pak.
0: Karena, gila.
2: Karena mungkin ya programnya memang terbentuk harus dengan ayah bunda gitu kan. Bener.
0: Tapi kan itu jalan untuk menuju puncak ya, Om.
2: Betul.
0: Ya.
2: Iya.
0: Gemilang cahaya kan.
2: Betul. Ya, betul. Karena waktu itu ya udah modal trust aja, keyakinan gitu.
0: Iya, iya sih.
1: Akhirnya
0: iya
1: lolos.
2: Tapi lolos akhirnya
0: sampai berapa waktu itu aja?
2: Sampai 25 besar.
0: 25 besar.
2: Ya, itu lagi cabut 2, akhirnya tercabut kayak gitu.
0: Itu waktu itu yang udah sistem SMS eliminasi gitu ya?
2: Itu masih dulu belum SMS.
0: Apa tuh?
2: Masih jury vote lock namanya.
0: Oh. Ya. Waduh, itu sistemnya berarti sebelum
2: lebih
0: SMS
2: lama,
0: ya?
2: Lebih lama lagi prosesnya. Kita jadi harus nyari poin
0: gitu. Jadi dikasih challenge dikasih gitu.
2: Challenge.
0: Terus nanti penilaian juri gimana?
2: Betul. Jadi nanti gitu. By poin. Jadi ada 100 jury vote lock gitu yang menilai kita gitu.
0: Waduh, itu wah itu udah lumayan lama tuh, Meh.
1: Lumayan lama.
2: Nah, banget itu.
1: Mungkin lebih ketat zaman dulu dibandingkan sekarang.
2: Sebenarnya lebih ketat dari zaman saat itu sih. Beda mungkin kalau ajang-ajang pencarian bakat sekarang ya.
0: Iya. Tapi dari dulu ya selalu TV ya bikin pencarian bakat tuh dari audisi kan, Om.
2: Betul.
1: Tapi faktanya nih, kebanyakan ajang pencarian bakat tuh kan ada yang juara 1 sampai 10.
0: Iya.
1: Clear kan?
0: Yeah.
1: Indonesian Idol segala macam. Tapi kadangkala yang naik di permukaan itu yang finalis-finalis loh.
0: Iya. Yeah.
1: Contohnya ya, contoh salah satunya. Mario
0: G-Klau. Betul.
1: Basicnya dari bintang radio RRI.
0: Iya. Yeah. Iya kan? Yeah, benar.
1: Nah, tapi dia finalis bukan juara 1, 2, 3, tapi hari gini kan dia jadi
0: gitu. betul ya, nggak selalu berpatokan ke
1: yang juara
0: 1, 2, 3.
2: Iya, karena sih. menurutku ya, soal kita bisa meledak gitu ya, itu kan suatu hal yang tidak diduga-duga. Contohnya ini contoh ya, jadi JKT48 itu ada namanya Sandy Ariani.
0: Oke.
2: Nah zaman itu dia lettinganku juga sebenarnya.
0: Di ajang yang sama.
2: Wah.
1: Dangdut juga
2: Sandy Ariani itu.
0: Waduh.
2: Akhirnya tiba bagaimana, akhirnya dia rezeki, akhirnya dia masuk idol group
0: ke
2: tersebut.
0: Idol malah ya. Betul. Agak nge-twist ya sebenarnya. Ya. Berarti harusnya ada idol dangdut tuh, bener Om. Kita enggak punya kan? Belum ada kan? Grup idol dangdut ya, gitu.
1: Kan RRI bikin.
0: Nah, boleh tuh. Iya sih, itu ide fresh
1: boleh
0: gitu
1: juga,
0: Om.
1: Boleh
0: ya kan? Bagus. Nah, tapi kita dengerin dulu kali ya single terbarunya nih.
1: Boleh.
0: Berjudul apa tadi, Jo?
2: Apa salahku.
0: Oke, teman-teman, kalau gitu kita dengerin dulu single dari Joe dengan Apa Salahku. Here we go.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih bersama Rio Nanda Bumi dan juga Joe.
1: Halo.
0: Sore hari ini kita masih ngobrolin. Tadi kita udah dengerin juga lagunya Joe ya Om ya.
1: Iya.
0: Yang ternyata emang remix. Ngebeat banget ya. Lu bikinnya pakai apa tuh Om? Pakai piano, piano. Apa organ? Organ apa sih? Keyboard.
1: Kalau gue kan bikin musik itu di laptop, ada di AW-nya, digital audio workstation.
0: Okay.
1: Dan sekarang ini karena teknologi musik AI juga udah gila-gilaan, dan akhirnya tuh gue combine. Ya, jadi ada bantuan AI-nya terus ada yang gue mainin sendiri. Kalau vokal asli dah dia. Jadi vokalnya bukan AI.
0: Paham.
1: Ini dua minggu ini gue juga workshop sama RRI. Musik AI seluruh Indonesia, seluruh saker Indonesia. Bagian Korwil ini, Korwil itu gitu. Nah artinya apa? Musik AI ini kita manfaatkan dengan baik, bukan untuk pengganti kita sebagai arranger atau komposer, tapi membantu kita speed kita dulu Om. Kalau gue bikin musik, kalau lagi mood 3 jam sih oke.
0: 3 jam oke?
1: Ya bisa bikin orkestra, gue bisa nulis, gue bisa baca dan lain-lain. Tapi hari gini ada yang meminta ini, minta itu, terus klien-klien termasuk dia, talent-talent
0: banyak ya,
1: nggak kekejar. Makanya harus ada tools namanya musik AI.
0: Gitu.
1: Jadi speed kita bisa kenceng.
0: Berarti kalau di zaman dulu, misal ada banyak orderan tuh, berarti mau nggak mau lu harus nambah orang ya. Sebelum ada AI gitu ya.
1: Nambah orang asisten atau lu kerjain sendiri ya, tapi waktunya melar pasti. Ya kalau cuma nanya piano, gitar yang bisa sendiri lakukan, tapi kalau ada orkestranya gimana?
0: Ribet ya.
1: Belum nulisnya.
0: Iya sih.
1: Atau kita mau panggil Budapest Orkestra.
0: Twilight.
1: Iya, satu lagu. Bangsa 30 juta lebih online. Kita nggak perlu kesana, tapi artinya kan semuanya ada effort kan. Nah dengan ada musik AI itu kita bisa terbantu.
0: Oke, tadi Joe kita udah dengerin juga lagu lo. Gimana perasaan lo sebagai penyanyi dari lagu ini?
2: Sebenarnya bawain lagu apapun sebenarnya happy aja ya. Karena kan itu kan suatu opportunity kan. Jadi kita harus manfaatin dengan baik.
0: Itu aja. Dan lo merasa puas gak dengan hasilnya untuk lo pribadi nih?
2: Kalau puas, sebenarnya ada rasa, karena hidup kayaknya nggak boleh pernah puas.
0: Wow.
2: Ya kan, karena kalau kita puas di stuck di situ aja, gitu loh. Jadi kita harus punya tipe orang yang nggak pernah puas. Jadi kita menggali lagi, mencari tahu lagi, mengeluarkan yang baru lagi, harus begitu.
0: Harus oportunis ya.
2: Betul.
0: Jadi sebenarnya kalau lo tuh pengen lebih bisa dari ini juga.
2: Harusnya.
1: Nanti akan di lagu berikutnya yang jadi
0: kejar. Udah di kickstart lah seenggaknya. Nah. Jadi lagu ini juga udah bisa didengerin juga sama teman Pro 2 semuanya di mana nih?
1: Seluruh platform.
0: Spotify, seluruh platform udah ada.
1: TikTok, apapun lah.
0: Wede, udah bisa dengerin dan juga bisa dipakai buat bikin konten-konten
1: bisa
0: ya.
1: Bisa banget. Kalau di searching di TikTok ada lagunya itu.
0: Ada ya? Ya
1: di IG ada semuanya.
0: Wah.
1: Kali-kali sama konten-konten kan.
0: Cakep. Oke, kalau buat Joe, lo buat penyanyi, selaku penyanyi di lagu ini, lo pengen bilang apa ke pendengar-pendengar atau calon pendengar lo nih yang soon mungkin jadi fans lo gitu? Lo mau bilang apa?
2: Semoga bisa menikmati lagu ini, karya yang dibuat oleh Pak Rio ya, dari Nada Bumi. Semoga lagu ini bisa menginspirasi banyak orang lah.
0: Amin. Meskipun lagu tadi tentang menyakiti ya.
1: Kita tuh seneng disakiti.
0: Enggak
1: boleh ya.
0: Masa begitu.
1: Nah, gunanya itu message ini adalah supaya kita tidak tersakiti. Belajar dari yang disakiti.
0: Bener. Kalau dari lu apa Om, pesan untuk mungkin yang baru mau mendengarkan lagu ini nih?
1: Ya, lagu ini sangat sederhana dan simple sebenarnya. Liriknya juga gak terlalu banyak. Ya, ngafalinnya juga gampang. Dan sebenarnya ya, apa salahku ini kembali, semoga relate dengan teman-teman di luar sana yang mendengarkan, dan sehingga terhibur juga sih. Karena lagu ini sebenarnya lagu sedih, tapi musiknya gembira kan gitu. Musiknya lebih speed gitu. Jadi ya kalau remix ini kan, kalau orang lagi senang-senang misalnya di klub gitu dan lain-lain, lagu ini bisa dijadikan remix di DJ dan sehingga itu menjadi terhibur kan. Gitu, untuk santai, untuk bisa menikmati sebuah lagu yang sedih tapi musiknya lebih kuat gitu. Jadi ada dua kontradiksi yang itu bisa dinikmati.
0: Widih, sedap. Oke, teman-teman, jadi jangan lupa nih buat lo dengerin Joe Fitra nih. dengan lagu Apa Salahku. Sebenarnya ini apa salah dan dosaku ini, bener gak sih? Apa salah nih ternyata nih?
2: Ya intinya kita kayak bertanya gitu loh, apa sih salah gue sebenarnya? Dosa gue nih apa sampai lu berbuat kayak gitu gitu. Jadi kayak kehidupan kita tuh bertanya-tanya sebenarnya apa salah gue, mengevaluasi gitu.
0: Mengevaluasi gitu. Biar gue bisa benerin nih ke depannya.
1: Betul. Kenapa lu sampai gitu banget sama gue sih gitu?
0: Begitu banget sih lo sama gue gitu.
2: Lu jahat banget sih kayak gitu sama gue.
0: Paham.
1: Salah dan dosaku.
0: Oke teman berdua, jangan lupa didengerin tuh ya lagunya Jovita, dan udah bisa ditonton MV-nya juga ya.
1: Ada hari ini udah ada MV-nya.
0: Di mana? Di YouTube-nya.
1: YouTube Nada Bumi.
0: Nada Bumi ya. Oke, bisa banget lo kepoin teman berdua dan lo dengerin pastinya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam. Jadi thank you banget Om Rio dan juga Joe ya.
1: Dengan cengkoknya.
0: Mantap tadi udah dites ya.
1: Ada lagi gak cengkoknya?
0: Takutnya dikasih invoice sebenarnya. Thank you banget Joe. Semoga sukses juga ya dengan lagunya dan albumnya nanti soon ya. Oke, kalau gitu thank you so much teman Produa. Nanti bakal tetap gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. So jangan kemana-mana, masih di 100 FM Produa Jakarta.

Maxima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, a whole new world, teman Pro 2 dari Zain. Yang baru aja kamu dengerin, menurut gue ini jadi salah satu soundtrack yang paling legend dari film Disney. Gue jadi inget teman Pro 2 karena kemarin salah satu konten dari penyiar Pro 1 berarti Mas Farid tuh sempat ngebahas di TikToknya beberapa lagu di era 90-an yang jadi soundtrack legendarisnya Disney. Menurut gue salah satunya ada Whole New World. Tapi kalau lu adalah anak Disney lama ya, bukan zaman-zaman Moana ke atas, lu pasti tahu dengan beberapa single legend, yaitu dari original soundtrack filmnya Tarzan salah satunya, yang menurut gue adalah salah satu soundtrack yang underrated banget. Karena di waktu itu ya, di masa itu, mungkin di era 95-an, waktu itu Disney memilih Phil Collins yang waktu itu juga lagi naik untuk menulis sebuah album full untuk dijadikan soundtrack dari film Tarzan. Dan lu tahu apa? Ternyata lagunya jebol ke Billboard, coy. Lo tau kalau misalkan dari film Tarzan, gue suka yang mana, teman Pro 2? Pasti lo udah pernah denger You'll Be In My Heart, kan? Itu adalah lagu yang sekarang juga dinyanyikan ulang sama Nicki. Tapi kalau misalkan lo tanya gue ya, gue tuh punya satu lagu di album ini yang menurut gue, wah gila, ini lagu sebenarnya underrated banget, jarang digunakan sama orang dan jarang didengerin, tapi menurut gue pesannya dalam banget. Ini di filmnya masuk di salah satu scene di mana Tarzan lagi berproses untuk jadi seorang pria yang lebih kuat.

Gila, menurut gue ini tuh lagu cocok banget buat lo yang lagi berproses dan lagi menjalani proses lo. Yang kita gak tahu ya ujungnya kayak gimana, tapi gue seneng aja gitu ngejalanin prosesnya. Meskipun di jalannya mungkin gak mudah, di tengah jalan lo banyak mengalami struggle dan juga hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi lo harus tahu bahwa setiap proses membawa lo ke suatu tempat. Setiap perjalanan membawa lo ke suatu tempat. Jadi, ini dia salah satu soundtrack film Tarzan Teman Bro 2 yang judulnya adalah Son of Man. Lo bisa cari di semua digital streaming platform. Lagu ini ada, dinyanyikan oleh Phil Collins dan ditulis oleh Mark Mancini, Teman Bro 2. Ini jadi salah satu original soundtrack di Walt Disney Original Record. This is Son of Man dari Phil Collins.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jangan lupa nih malam minggu, meskipun lo lagi seru-seruan, lagi have fun. Tadi gue udah puterin nih teman Pro 2 requestan dari lo yang udah nge-request dari tadi ya. Ada azan maghrib. Anyway, tadi gue udah puterin azan maghrib. Teman Pro 2, seperti biasa buat lo yang mau malam mingguan, jangan lupa melipir dulu lah. Cari masjid atau ke tempat-tempat yang bisa mungkin lo untuk beribadah, teman Pro 2, untuk teman-teman yang muslim. Dan teman Pro 2, sambil malam mingguan, jangan lupa untuk tetap jaga keselamatan di jalan. Karena pastinya orang-orang tuh banyak yang lagi pakai jalan di malam-malam kayak gini, terutama marka jalan yang mungkin beberapa gak kelihatan. Jadi stay safe teman Pro 2 dimanapun kamu berada, dan stay happy.

107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kemarin tuh lagi rame banget ya seputaran di sosial media. Lo pasti tahu nih teman Pro 2, di mostly ya, di semua media itu lagi ngangkat banget nih. Itu ternyata kabut asap di Malaysia, yaitu impact dari kebakaran karhutla yang ada di Kalimantan. Itu akhirnya memakan korban teman Pro 2, yaitu ada 3 kakak beradik wafat akibat ditabrak truk dengan jarak pandang terbatas teman Pro 2. Ini gue lansir dari Volkatif ya, yang mengatakan ada 3 korban di sini teman Pro 2 yang terjadi di Pontian, yaitu Johor, Malaysia teman Pro 2. Jadi ini tuh bisa dibilang ada sebuah kecelakaan fatal, yaitu motorcycle alias sepeda motor teman Pro 2, yang kemarin di hari Kamis itu terjadi sebuah kecelakaan atau terlibat sebuah kecelakaan dengan truk yang ternyata menabrak akibat jarak pandang yang terbatas teman Pro 2. Dan hal ini juga masih diinvestigasi oleh pihak terkait dari Malaysia dan masih ditelaah lagi akibat atau penyebab daripada kejadian ini. Dan gue berharap ini juga jadi sebuah apa ya, peringatan ya. Menurut gue karhutla di Indonesia gak bisa dipandang sebagai bencana biasa, gak bisa dipandang sebagai bencana normal atau alami teman Pro 2, karena menurut gue pasti ada yang melakukan hal ini atau didalangi seseorang. Jadi itu harus dicari dan juga harus ditindak secara tegas, karena ini juga jadi inian internasional, jadi sebuah perhatian internasional, dimana Carlos Sainz, pembalap F1 aja untuk GP Singapura, bilang ini akan sangat mengganggu balapan kami di Singapura gitu. Indonesia dinotis tapi untuk hal yang tidak baik kali ini.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, update nih dari dunia pendidikan. Ternyata buat lo anak lama yang dulu pernah gak naik kelas ya, lo gak usah malu teman Pro 2. Karena ternyata sekarang nih Menteri Pendidikan itu mewacanakan kebijakan siswa gak naik kelas itu berlaku lagi di tahun 2027. Wah, menurut gue bahkan kaget ya, ternyata sistem gak naik kelas berlaku ya. Jadi kalau dulu ya, zaman kita sekolah pasti kita tahu bahwa anak yang rapotnya jelek udah pasti gak naik kelas gitu. Sekarang ternyata gak berlaku coy. Dan ini dikatakan oleh Bapak Mendikdasmen ya, Bapak Abdul Mukti, yang menyebut kebijakan tidak naik kelas itu berpeluang kembali dilakukan di tahun 2027. Wah, ini menurut gue jadi salah satu apa ya, ya reminder lah bahwa kalau lo emang belum layak naik kelas ya udah gak usah naik kelas gitu. Dan ini juga harus jadi evaluasi untuk orang tua ya, karena gue yakin beberapa orang tua tuh kadang gak terima, kok anak gue gak naik kelas? Ya berarti ada yang harus dievaluasi gitu. Makanya kalau untuk kebaikan anak, mendingan sama-sama ngevaluasi aja, baik dari orang tua maupun dari tenaga pendidik, untuk kebaikan anaknya sama-sama gitu. Kalau lo teman berdua, kira-kira siapa yang pernah gak naik kelas dulu? Coba absen di 0811 800 105.

Serasi FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 gak kerasa banget ya. Udah hampir jam 7 malam nih. Berarti kita udah seru-seruan bareng dari jam 3 sore tadi. So, buat lo yang kayaknya lagi malam mingguan dan juga lagi siap-siap mau jemput pacar lo ya, hati-hati pastinya di jalan. Dan have fun, karena sekali lagi weekend tidak selamanya. Jadi gunakan waktu lo untuk bersenang-senang di weekend kali ini. Dan akhir kata, semoga lo senang di weekend kali ini dan juga bahagia. Dan pastinya time well spent. So, Elan de Kristen dari Setting of the Air. Abis ini bakal lanjutin sama Ocit. And bye-bye teman-teman berdua. I love y'all. Bye-bye.

United dan Arsenal dijadwalkan bertanding dalam laga bertajuk Champions Impact in Jakarta. The Rivalty returns di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan antara United Legends dan North London Legends ini menghadirkan sejumlah mantan bintang sepak bola dunia. Dan pertandingan ini menjadi kesempatan bagi para penggemar sepak bola di Indonesia untuk menyaksikan kembali aksi para pemain legendaris yang pernah meramaikan rivalitas kedua klub di Liga Inggris. Info Pro 2. Info selanjutnya, film dokumenter Naza yang mengangkat tragedi kemanusiaan di Gaza dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 16 Oktober 2026. Film ini sebelumnya menjadi sorotan di Fans Film Festival 2026 setelah mendapatkan sambutan meriah berupa standing ovation selama 24,5 menit saat pemutaran perdananya. Info Pro 2. Info selanjutnya, Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta akan menghadirkan pameran temporer bertajuk Hutan dan Peradaban dari Ekosistem Kehidupan Menuju Masa Depan pada 12 hingga 18 Oktober 2026 di Stasiun MRT Bundaran HI Jakarta. Pameran ini menghadirkan 5 zona yang menampilkan koleksi kayu, flora dan fauna, perlengkapan kehutanan, serta berbagai hasil hutan. Info Pro 2. Jadi Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Jaga Malam Weekend.

108 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat malam ya. Gimana nih malam minggunya nih? Kayaknya baru pada siap-siap buat berangkat ya teman Pro 2. Dan di malam hari ini seperti biasa, Ocit bakal nemenin lu di Jaga Malam Weekend sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2 ya. Pastinya nemenin kamu dengan lagu-lagu yang enak didengerin sambil di mobil gitu ya. Atau mungkin ada yang di rumah dengerin juga santai-santai aja walaupun malam minggunya gak kemana-mana, tenang aja. Nanti Ocit bakal nemenin di malam minggu ini. Dan seperti biasa teman Pro 2, jam 10 nanti kita bakalan bisa request lagu. Jadi yang kemarin-kemarin ketinggalan gitu ya bareng Ocit, requestannya kayaknya belum diputerin nih. Boleh langsung aja nanti di jam 10 mintain untuk diputerin ya teman Pro 2. Dimana puterinnya kak? Bisa banget di WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Sekarang gue puterin dulu lagu dari Salma Salsabil dengan Boleh Juga ya teman Pro 2. Enjoy.

2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih temenin bareng Oci, teman Pro 2 ya. Akhir-akhir ini ngerasanya kayak panas banget. Lu ngerasain gak sih, teman Pro 2? Kalau misalkan gue sendiri ya, gue ngerasain banget kayaknya. Karena rumah gue di Bekasi, jujur. Jujur izin, panas banget Bekasi akhir-akhir ini gitu ya. Ada wilayah yang hujan, ada juga yang wilayah gue nih cuma dapat hawanya doang. Jadi hujannya gak ada, mendungnya ada, tapi hawanya hawa-hawa panas. Lu ngerti gak sih kalau misalkan hujan tuh kan hawa-hawanya agak sumpek gitu ya, agak panas gitu ya. Dan emang kayaknya panas ini tuh ngelanda semua daerah di Indonesia, dan salah satunya masih melanda di Kalimantan ya. Sampai-sampai nih ada postingan Instagram gitu ya, update dari kebakaran hutan yang ada di Kalimantan yang efeknya sampai ke negara tetangga, teman Pro 2. Wah sih, ini menurut gue ya gimana ya ini ya, gue juga pengen madamin ya siapa yang siaran gitu kan. Tapi ya kita doain aja semoga asap dan juga kebakaran hutan yang ada di sana itu cepet mereda dan juga cepet hilang ya untuk asapnya. Karena nih emang udah lumayan ngeganggu banget sih. Kemarin terakhir kali gue ngeliat berita atau terakhir kali gue ngeliat di Instagram itu ada yang meninggal gara-gara kebakaran hutan di Kalimantan. Aduh sedih banget. Dan ceritanya adalah ada 3 anak yang mau ngecek sekolahnya itu udah masuk apa belum gitu. Ketika mereka ngecek dan gue gak tahu arah balik atau arah pulang, ada satu kendaraan yang jarak pandangnya kurang, akhirnya mereka kecelakaan lah. Dan nasinya mereka meninggal gitu ya. Kita doain buat mereka semua bisa tenang, dan juga kita doain banget ya semoga hujan turun, terus juga bisa mademin apinya, bisa ngilangin juga dari si polusi asapnya juga. Karena menurut gua ya, kalau misalkan lu sebagai negara tetangga gitu ya, lu gak ngapa-ngapain, tiba-tiba lu kena asap aja gitu. Kayak lu di jalan mau berangkat kerja kena asap, kesel gak lu? Kesel kan? Nah gitulah pokoknya ya. Mungkin itu yang dirasakan sama rakyat Malaysia ya. Mohon maaf deh kalau misalkan ada rakyat Malaysia yang dengerin ini ya, gue minta maaf. Tapi ya ini kita juga sama-sama berdoa aja gitu ya, semoga kebakaran ini cepat selesai. Amin.

Karena kamu dari Geisha teman Pro 2 ya, kayaknya kalau misalkan kamu belum ada yang ngajakin malam mingguannya, tenang aja karena aku ngajakin kamu buat malam mingguan di malam minggu ini, dijaga malam weekend ya teman Pro 2. Dan buat lu yang mungkin nih, kayaknya lu gak suka sama kucing, tapi kenapa kalau misalkan lu deket sama kucing gitu ya, itu malah dideketin gitu. Jadi kayak semakin lu jauh, semakin kucingnya dekat. Ada yang pernah gak sih kayak gitu? Nah, ternyata ya teman Pro 2, ternyata ada penjelasannya kenapa kucing kadang lebih suka sama orang yang kayaknya dia nih gak suka nih sama gua kayak gitu. Aduh, kayak siapa ya? Nah, itu tuh kayak, jadi kucing tuh mendekati orang yang tidak berusaha menarik perhatiannya karena perhatiannya karena merasa memegang kendali interaksi. Jadi tuh kucing ini lebih nyaman buat nentuin sendiri siapa yang mau interaksi sama dia. Jadi dia tuh nentuin sendiri siapa yang boleh ngelus dia, siapa yang bisa dia deketin, sama siapa yang mungkin cocok sama dia kayak gitu. Jadi kita tuh sebenarnya ya bener, dia majikan, kita hanya babunya aja teman Pro 2. Makanya kalau misalkan lu punya kucing atau lu punya pelihara kucing gitu, ada kucing lu yang satu mungkin ya, kalau misalkan banyak ada satu kucing yang mungkin kayaknya cuek sama lu, atau mungkin kucingnya gak suka sama lu teman Pro 2 ya. Ya yang penting kucingnya kita kasih makan, kita rawat gitu kan ya. Yang penting itu gitu ya. Ya walaupun mungkin ada lu yang gak suka kucing, tapi tetap teman Pro 2 mereka itu hewan. Jadi kalau misalkan lu gak suka ya, lu bisa menjauh aja gitu. Jangan ada yang nyakitin hewan, jangan ada yang mungkin ya, belakangan ini ada beberapa yang gue lihat kayaknya ada yang sampai dia tuh bener-bener ngelarang ngasih makan kucing atau mungkin sampai nyakitin kucing kayak gitu. Wah itu sih menurut gue sih jangan ya. Kalau misalkan kita gak suka sama hewannya, mending kitanya aja yang menjauh lah dari hewannya. Kayak gitu teman-teman Pro 2.

Terus 5FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ternyata nih gue ketinggalan banget ya. Padahal gue tuh 24/7 buka Instagram, Threads sama TikTok gitu. Tapi gue masih aja ketinggalan sama info-info yang kayak gini nih. Selamat buat Mas Dikta ya. Aduh. Ini gue kok bisa ketinggalan atas pernikahannya bersama Rachel. Dan mereka ini udah nge-upload gitu ya kebersamaan, gimana keseruannya mereka gitu saat pernikahannya. Aduh, ini seru banget sih menurut gue, intimate dan lucu banget. Karena ini tuh WCC-nya tuh ngebikin kayak akhirnya after movie-nya tuh kayak gimana gitu. Wah, ini sih seru banget menurut gue. Dan ternyata ini tuh ngebuktiin kalau misalkan umur itu hanyalah angka, teman Pro 2. Jodoh di tangan Tuhan. Kita gak ada yang tahu kapan kita dapat jodohnya. Kita gak ada yang tahu jodohnya itu siapa. Kita juga gak ada yang tahu gitu kan. Siapa tahu temen yang ada di samping lu atau yang ada di belakang kursi mobil lu, teman Pro 2, itu bisa aja jadi jodoh lu, teman Pro 2.

0: Jaga Malam Weekend. Waktunya Jaga Malam Weekend.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 di jam 8. Dan gue masih nemenin lu sampai nanti jam 12 malam pastinya dengan lagu-lagu yang udah gue siapin di playlist. Jadi buat lu yang lagi kejebak macet nih sekarang nih di area GBK, Bundaran HI, Blok M, terus mana lagi tuh? Kayaknya di arah-arah mungkin, ya pokoknya situlah.

Selamat FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci Tua Pro 2. Dan kalau misalkan kita ingat-ingat lagi ya, weekend itu hanya sementara. Bener gak sih? Kayak Sabtu, Minggu. Minggu juga cuma setengah hari itu rasanya weekend ya. Dan gimana caranya buat lu menghargai waktu weekend lu, Tua Pro 2, dengan cara apa? Jadi gue pengen nanyain, kira-kira gimana caranya kalian menikmati waktu weekend kalian? Coba langsung aja komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Nanti bakal gue bacain kira-kira teman Pro 2 nih, kalau misalkan weekend ngapain aja, gimana caranya buat mereka tuh enjoy sama weekendnya. Langsung aja

105.2 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit, teman Pro 2 di Jaga Malam Weekend. Jangan kalau malam-malam bareng Ocit ya. Kalau misalkan lu pengguna komuter ya, pasti lu selalu ngerasain kayaknya kalau misalkan ada eskalator yang mungkin rusak atau mungkin ada gangguan apa ya, itu bikin bete banget gak sih teman Pro 2? Dan akhir-akhir ini nih gue gak tahu kenapa, tapi kayaknya akhir-akhir ini tuh jadi lebih sering gitu. Biasanya ya mungkin adalah gangguan kayak berapa menit gitu, tapi kalau misalkan ini kayaknya setiap hari kayaknya selalu ada aja kejadian, entah gangguan, entah ada eskalator mati, entah ada lift mati gitu teman Pro 2 beritanya. Menurut gue sih ini harus dievaluasi ya, seluruh kegiatan transportasi KRL gitu kayaknya harus dievaluasi. Benar gak sih? Apa gue doang yang ngerasain kalau misalkan akhir-akhir ini nih lagi sering banget kayaknya chaos banget gitu ya di KRL ini? Coba dong komen ke WhatsAppnya Pro 2, kira-kira buat lu nih yang pengguna komuter atau mungkin KRL, kira-kira ngerasain hal yang sama gak sama kayak gue?

Lovely FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oce, teman Pro 2 di jaga malam weekend ya. Buat kamu yang mungkin malam mingguannya gak diajak siapa-siapa, atau mungkin malam mingguannya sendirian aja, teman Pro 2, gak apa-apa banget kok. Kayaknya sih di umur-umur segini ya, itu hal yang wajar, bener gak sih? Atau mungkin kayaknya emang waktunya lu untuk me time gitu, atau menikmati suasana gitu ya. Apalagi kalau misalkan in this economy gitu, kalau misalkan mau ke Jepang agak mahal gitu ya, agaknya ya, duitnya agak sayang, agak nggak ada juga. Kalau misalkan mau ke Thailand juga duitnya juga nggak ada gitu ya, jadi mending di rumah aja. Atau mungkin nih gue punya salah satu tempat atau spot yang mirip-mirip sama Jepang, teman Pro 2. Jadi dari kemarin tuh gue salfok banget sama Jalan Cikini yang kelihatannya agak beda nih, kayak kok kayak bukan di Cikini gitu ya, kok kayak kayaknya ini kayak di tempat lain gitu. Nah, ternyata lagi di Cikini tuh ada pohon tabebuya. Dan sekarang itu seasonnya mereka untuk berbunga dan bermekaran. Aduh, menurut gue sih bagus banget. Jadi kayak rasanya kayak di Jepang gitu. Jadi ada salah satu juga nih netizen yang posting di Instagram. Dia tuh karena katanya gini, katanya karena gak bisa ke Jepang, Cikini gue Jepang-Jepangin, katanya kayak gitu. Tapi emang tampilannya kelihatannya Cikini tuh bener-bener kayak Jepang, karena bener-bener tuh bunga tabebuyanya itu mekar, warnanya ada yang pink, ada yang kuning, ada yang putih. Wah, bagus banget sih. Menurut gue sih, buat lu-lu yang mungkin ada waktu di weekendnya dan gak ngapa-ngapain, saran gue coba mampir ke Cikini, bisa mampir ke Tim, bisa mampir ke kemana lagi ya kalau misalkan ke Cikini ya. Ya mungkin daerah-daerah situ ada kafe-kafe juga yang bisa lu datengin, tempat Pro 2, dan lumayan irit kan daripada ke Jepang, mending ke Cikini.

105.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan sekarang masuk jam 9, artinya nanti dulu. Gua mau buka jadwal dulu, mau buka kalender dulu. Ternyata malam ini malam minggu kedua di bulan Oktober ya. Artinya apa? Kalau minggu kedua Pro 2 FM bakalan setel Break the Beat buat kamu, teman Pro 2. Jadi kita seru-seruan bareng di Break the Beat.

Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ocit masih nemenin di Break the Beat, teman Pro 2 pastinya nemenin lu di malam minggu ini ya. Semoga supaya lebih asik gitu ya, teman Pro 2. Gua pengen cek kira-kira gimana malam minggu lu ini, teman Pro 2. Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ya, masih di Break the Beat, teman Pro 2. Gue nemenin lo, gimana nih malam minggunya? Masih semangat apa enggak deh, teman Pro 2? Coba langsung aja, gue pengen lihat crowdnya langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

Ya, Suam Pro 2, ya gak kerasa gue udah nemenin lu di Break the Beat Pro 2 FM Jakarta malam hari ini ya. Di jaga malam weekend dan sebentar lagi masuk jam 10:30. Artinya gue harus cabut dulu nih teman Pro 2, nemenin lu di Break the Beat dan balik lagi ke jaga malam dengan playlist yang bakal gue puterin sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM Jakarta.

Pro Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa ya gue udah nemenin lu teman Pro 2 dari tadi jam 7 malam sampai sekarang mau jam 11. Artinya gue harus cabut dulu nih teman Pro 2, nemenin lu di jaga malam weekend kali ini. Dan nantinya lu akan ditemenin sama lagu-lagu yang udah disiapin di playlist bareng MD teman Pro 2 sampai jam 12 malam. Thank you buat semuanya, thank you yang udah dengerin, dan thank you yang udah seru-seruan bareng di Break the Beat malam hari ini teman Pro 2. Gue Cid pamit, thank you buat semuanya. Happy weekend, bye-bye.

0: nih. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 105 MHz, kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi, selamat hari Minggu. Barengan sama Fatur lagi dari jam 5 sampai jam 10. Eits, tapi jam 5 ini Fatur akan muterin satu lagu dan beberapa lagu yang bakal nemenin kamu di pagi hari ini. Jadi enjoy. Dan nanti juga kita akan dengerin tausiah dari Ustadz Bandung. Jadi nanti kembali lagi di jam 6. Jadi stay tune ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang keyakinan, mari sejenak kita mengingat sebuah peristiwa yang luar biasa. Pada suatu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah mengajak istrinya Hajar dan putra kesayangannya yang masih bayi bernama Ismail untuk pindah dari Palestina ke sebuah tempat yang mereka belum pernah datangi sebelumnya. Sebuah tempat yang hari ini kita kenal dengan Mekah. Setelah melewati perjalanan yang panas dan panjang, sampailah bapak, ibu, dan anak kecil ini ke tempat tersebut. Sesampainya di tempat itu, kemudian Nabi Ibrahim pamitan untuk kembali ke Palestina. Maka sang istri bersama anak yang masih dalam gendongannya bertanya, "Wahai suamiku, apakah engkau meninggalkan kami semacam ini?" Nabi Ibrahim membalikkan badannya dan tetap berjalan untuk meneguhkan hatinya, karena dia kembali ke Palestina adalah juga perintah Allah, sebagaimana dia menuju ke sana juga perintah Allah. Kemudian ibunda Hajar berkata kepada suaminya, "Apakah Allah yang memerintahkan?" Baru kemudian Ibrahim membalikkan badannya dan mengatakan, "Iya, Allah yang memerintahkan." Maka menjadi lega hati ibunda Hajar dan mengatakan, "Jika demikian Allah tidak akan menyanyiakan kita." Teman-teman sekalian, pernahkah kita ada dalam suatu kondisi yang sesulit itu? Seberat itu, yang kita bahkan tidak tahu apa solusi. Ibunda Hajar di tengah padang pasir yang luas, di sebuah lembah yang bernama Bakkah, belum ada kehidupan, belum ada air, belum ada bangunan Ka'bah pada waktu itu. Dia hanya bersama bayi kecil yang masih merah, yang masih meminum ASI, yang sebentar lagi akan kehausan ketika sudah kelaparan. Dan dia tidak membawa bekal apapun, kecuali sedikit bekal perjalanan yang tersisa. Tapi dia punya satu bekal yang sangat penting, yaitu bekal keyakinan. Ketika dia taat kepada Allah, maka Allah tidak akan menyanyiakan dia. Dan betullah kemudian, dari situlah kita nanti akan tahu sejarah air Zamzam, bangunan Ka'bah, kota Mekah, sebuah tempat yang sampai hari ini 5.000 tahun kemudian setelah peristiwa yang tadi kita bahas, tempat ini dikunjungi berjuta-juta orang setiap tahun, tentu dengan keberkahan keyakinan yang dimiliki oleh ibunda Hajar. Semoga Allah kelak mengizinkan kita masuk surga dan bertemu dengan ibunda Hajar untuk mendengarkan cerita langsung dari beliau tentang kejadian indah pada hari itu. Dan mari kita jalani hidup kita dengan kekuatan keyakinan yang membuat kita bisa teguh melewati apapun tantangan kehidupan kita. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Banu Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di antara nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Kawasan Pasar Baru di Jakarta Pusat dikenal sebagai pusat perdagangan yang sampai saat ini ramai pengunjung. Pada zaman kolonial, terdapat sebuah toko serba bernama Toko Tio Teh Hong. Toko yang populer karena menjual berbagai macam barang dengan harga pasti atau tanpa tawar-menawar. Pada 1904, nama Tio Teh Hong juga melambung karena ia mendatangkan fonograf Rolilin. Setahun kemudian, Tio Teh Hong telah menjadi distributor plat gramofon. Ketika Perang Dunia ke-1, toko Tio Teh Hong tak sepenuhnya mampu menahan krisis ekonomi akibat perang. Ia juga merasakan beratnya bunga pinjaman dari bank, sehingga ia pun harus menjual beberapa bagian tokonya. Tio Teh Hong kemudian tetap menjalankan tokonya menjual alat berburu dan alat olahraga. Sementara saudaranya, Tio Teh Chu, menjual alat-alat musik. Hingga akhirnya toko Tio Teh Hong terkena imbas dari Perang Dunia Kedua, senapan-senapan yang ia jual disita oleh pemerintah Hindia Belanda, sehingga menyebabkan kerugian dan membuat Tio Teh Hong berhenti berniaga.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tepi sungai yang pernah menjadi jantung kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Toko Merah adalah bangunan bersejarah yang berada di tepi barat Kali Besar. Awalnya, bangunan ini merupakan dua rumah kembar milik Baron van Imhoff. Dibangun pada 1730, rumah kembar ini mengadopsi bangunan Belanda gaya Boer yang mengekspos material dinding bata. Pintu depannya bergaya Rokoko, tangga depan menuju lantai dua bergaya Barok. Di antara sisi utara dan selatan, ada ruang dengan 7 pilar penghubung. Denah kedua rumah disatukan dengan atap plana yang menyerupai huruf H. Seiring berjalannya waktu, kedua rumah ini berganti pemilik dan fungsi. Saat Baron van Imhoff menjadi Gubernur Jenderal VOC, rumah ini beralih fungsi menjadi kampus dan asrama, Akademi The Marina. Rumah ini juga pernah menjadi hotel mewah, kantor bank, dan biro dagang. Pada tahun 1851, kepemilikan bangunan beralih ke Kapitan Tionghoa, Oi Liao Kong. Ia mengubah fungsinya menjadi sebuah toko. Sejak itu, pemilik mengecat bangunan dengan warna merah hati, hingga akhirnya dikenal luas dengan sebutan Toko Merah. Upaya pelestarian dan pemugaran telah berlangsung sejak ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tahun 1993. Kini, Toko Merah dihidupkan kembali. Sebagian ruangan diubah menjadi kafe, tempat warga dan turis menikmati suasana juga warisan kota.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Pro2 bareng sama Fatur.
1: Info Pro2.
0: Marvel Television mengumumkan serial live action trailer berjudul Zodiac yang dijadwalkan pada tahun 2028. Serial ini diperankan di New York Comic Con, direncanakan memulai produksi pada 2027.
1: Info Pro2.
0: Giselle Aespa meninggalkan panggung di tengah konser Seattle di Amerika Serikat pada Jumat 9 Oktober 2026 karena mengalami masalah kesehatan.
1: Info Pro2.
0: Film dokumenter Celukan Bawang karya Rai Astawan mengangkat kehidupan masyarakat pesisir Bali Utara di tengah pembangunan infrastruktur energi serta menyoroti hubungan warga dengan laut dan perubahan sosial ekologis.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai kamu, hai, balik lagi bareng sama Fatur di sini teman Pro 2. Tentunya di sepada selamat bagi teman Pro 2. Hari Minggu nih, udah hari Minggu aja ya, udah gak kerasa nih ya. Hari terakhir di weekend. Gimana perasaannya teman Pro 2? Apakah kamu hari ini lagi enak-enak aja? Pokoknya hari ini Fatur nemenin kamu, hari ini pagi ini Fatur nemenin kamu dari jam 5 tadi sampai nanti jam 10 pagi ya teman Pro 2 ya. Kamu lebih takut untuk gak sarapan atau lebih takut untuk hari Senin nih teman Pro 2?

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Sebuah kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik pagar beton rumah mewah, taman kota yang rindang, atau di tengah tren modern arsitektur kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, kawasan Menteng mulai dikembangkan sejak tahun 1910. Seorang arsitek Belanda, Pieter Adrian Jacobus Mooyen, merancang Menteng sebagai kota taman, meniru Twin Stad atau taman kota yang marak dibangun di Eropa awal abad ke-20. Pembangunan kawasan Menteng berlangsung hingga 1930-an. Bangunan pertama yang didirikan Mooyen adalah kantornya sendiri, Gedung Boplo yang kini menjelma menjadi Masjid Cut Mutia. Kapling-kapling di sekitarnya dibangun rumah-rumah pertama di kawasan Menteng. Dalam satu kawasan, villa-villa kecil bergaya Indis tradisional dibangun berdampingan dengan bangunan dua lantai. Selain itu, rumah dengan gaya art deco dibangun dengan desain atap mansard yang meluas. Jalan-jalan utama diperlebar dengan Burgemeester Bishopplein, sekarang Taman Suropati sebagai pusatnya. Kawasan ini sengaja dikembangkan sebagai permukiman elit bagi para pejabat Hindia Belanda dan orang-orang kaya. Namun, dalam garis sejarah bangsa, Menteng pernah menjadi muara pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di kawasan ini, teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda dan dibacakan di rumah Soekarno.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Selamat lagi teman Pro2. Hari ini hari Minggu ya. Harinya bisa dibilang kalau dulu sih gue pagi-pagi kayak gini biasanya nonton kartun nih. Kalau bangun pagi langsung nonton kartun di TV atau nonton acara musik di TV. Gimana, udah ada plan belum untuk keluar hari ini teman Pro2? Gimana di tempat kamu cuacanya? Apakah mendung ataukah panas ataukah badai puting beliung? Gak ada dong ya, gak ada dong ya. Jangan sampai. Tapi kita lihat dulu nih di BMKG teman Pro2, apakah hari ini aman-aman aja atau gimana nih? Ya langsung aja dari administrasi Kepulauan Seribu, ini hujan ringan teman Pro2 ya. Terus juga di kota Jakarta Pusat, di tempat gua sekarang juga sekarang ini berawan keadaannya. Jakut, Jakarta Utara berawan juga teman Pro2. Kota Jakbar ini dilanda hujan ringan juga. Lalu juga kota Jakarta Selatan dilanda hujan ringan juga. Serta Jakarta Timur juga dilanda hujan ringan. Jadi cuma ada berapa nih yang berawan? Dua doang yang berawan, yang lainnya hujan ringan. Jadi stay safe ya buat kamu mau keluar nih di daerah Kepulauan Seribu, terus juga di daerah Jakbar, terus juga di daerah Jaksel dan juga Jaktim ya. Pokoknya bawa alat-alatnya kayak misalkan payung, jas hujan atau segala macamnya ya teman Pro2 ya. Tetap stay safe, tetap hati-hati juga kalau misalkan berkendara atau mungkin lagi jalan-jalan kemana gitu kan. Jangan lupa pakai masker juga karena influenza lagi naik-naiknya. Biar kamu tetap sehat dan juga tetap aman. Ada lagu dari Judika, Sampai Kau Jadi Milikku.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Makinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian: tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, keluasan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dalih, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dalih, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, enjot-enjotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Teman Pro 2 barengan sama Batur di sini Teman Pro 2. Aduh, minggu pagi nih emang punya suasana yang berbeda ya Teman Pro 2, di mana jalanan mungkin lebih santai, lebih luas, udara juga terasa lebih nyaman dan kita juga enggak harus buru-buru mengejar waktu. Mungkin pagi ini udah ada yang CFD mungkin ya. Ya, semangat deh hari ini karena memang besok kita udah bertempur lagi dengan kenyataan ya. Gimana, udah siap apa belum? Kalau kata Nona sih udah siap belum. Tapi ya apapun itu, tetap jalani dengan positive thinking, tetap jalani dengan semangat ya Teman Pro 2. Karena pastinya di hari ini lu fokusin buat diri lu dulu. Mungkin lu bisa me time, atau bisa mungkin jalan-jalan, atau mungkin lu juga bisa kayak chill aja di rumah gitu ya. Jangan sampai nih kalau misalkan lu lagi istirahat-istirahatnya, tiba-tiba lu malah ngerjain yang namanya spreadsheet yang ada di kantor ya. Sama aja bohong jatuhnya ya. Nanti kita akan bahas lagi nih Teman Pro 2 tentang hari Minggu itu sebenarnya jadi yang scary atau sebenarnya jadi hari yang mungkin enak banget buat dipakai untuk istirahat ya. Kasih tau gue ya di 08 11 800 105, gue tungguin sampai nanti ya di jam 7.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Bernadia, tuh dari kata Bernadia aja semuanya harus dibuat menyenangkan. Apalagi di hari Minggu, teman Pro 2 ya. Karena kalau ngomongin hari Minggu pasti identik dengan Sunday Scaries ya kan, dimana istilah ini adalah

itu udah ada keluar kata-kata kayak misalkan pertanyaan, aduh besok udah hari Senin lagi, gue mau ngapain ya, atau besok gimana ya, atau besok gue kerjaan numpuk gak ya. Nah itulah salah satunya teman Pro2. Nah ini bisa jadi salah satu apa ya, menurut gue pengganggu juga bisa dibilang, terus juga kayak menghalangi lu untuk beraktivitas juga bisa jadi, karena pasti gak cuma lu aja, gak semua orang aja, gue juga pernah merasakan hal itu teman Pro2. Kalau gue sih kebanyakan waktu sekolah ya, karena ya bangun pagi, mandi, barber-barber, dingin gitu ya, ditambah juga ada PR segala macam. Apalagi kalau misalkan udah kerja, pasti tekanannya tuh lebih-lebih ya teman Pro2 ya. Pokoknya kalau misalkan kamu pernah merasakan hal ini, boleh langsung aja kasih tau ke gue di 0811 800 105, atau bisa langsung ke Instagram kita di Pro2 FM Jakarta.